depan kantor bupati di Sukadana jadi lokasi rest area dan taman ruang terbuka hijau untuk masyarakat. Tanya itu lokasi yang berada di perlintasan ruas jalan lintas pantai timur atau jalan pantim ini juga direncanakan akan dijadikan tempat berolahraga seperti jogging dan senam yang terbuka untuk masyarakat umum. Kepastian itu disampaikan Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi saat menghadiri kegiatan Car Free Day dan senam bersama di arena Pasar Ragam Jejamo depan kantor bupati Lampung Timur kemarin. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengajak masyarakat untuk menggiatkan olahraga sebagai bagian pola hidup sehat. Kegiatan Car Free Day dan senam bersama di area Pasar Ragom Jejamo dihadiri ratusan warga yang sejak pagi nampak antusias berolahraga. Informasi yang terakhir menakmuaki, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menegaskan akan langsung bekerja dan bergerak cepat setelah Lampung resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Nasional Panas Petani dan Nelayan 2029. Beliau menargetkan Lampung sudah bukan sekedar menjadi tuan rumah, tetapi juga tampil sebagai penyelenggara terbaik dalam sejarah ajang petani dan nelayan terbesar di Indonesia. Penetapan Lampung dilakukan setelah meraih dukungan mayoritas dalam pemilihan yang digelar di Aula Universitas Gorontalo Convention Center Gorontalo pada Jumat 19 Juni yang lalu. Dari 38 provinsi peserta, sebanyak 29 pengurus provinsi kontak tani nelayan andalan menjatuhkan pilihan kepada Lampung mengungguli Sumatera Utara dan juga Sulawesi Tengah. Momen penetapan itu ditandai dengan penyerahan bendera Pataka kepada Ketua KTNA Nasional Lampung Hanan Ar-Rozak disaksikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal. Antejapai Wakca pukul 7, Toko Petunga Moloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat.

pagi Kani Pak Gundi, suasana Kani Senin 22 Juni 2026. Selamat pagi, gue Mina Muwaki. Saya tentunya lagi on the way menuju ke kantor masing-masing ya. Gantar kode jam 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Segera sampai di kantor, biasanya misalkan Mina Muwaki kerja di pemerintahan, jiwat apel pagi di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, tetap semangat gue Mina Muwaki seunyi nih. Kendati ini adalah suasana-suasana hawa-hawanya libur sarak sekolah. Jadi mungkin Mina Muwaki diajak anak-anak untuk berlibur. Ayo pak, liburan. Pokoknya siapin kantong yang tebal ya Mina Muwaki ya, kayak agak liburan ya. Tapi kayak agak hemat-hemat ya, pinggir-pinggir kota Bandar Lampung banyak juga ya tempat-tempat wisata yang murah ya. Jadi jangan takut untuk wisata mahal, apalagi di Bandar Lampung.

0: Bapak.
1: Aduh, Bapak. TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak. Tuh, matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
2: Aduh, Ibu. Biarin aja. Kan listrik Bapak yang bayar.
1: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
2: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
1: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
3: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga.
4: Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sastra lisan Lampung Ngehahado. Ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

0: prudensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tidak mengambil sumber cahaya kami ini?
0: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
0: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo sai pandai.
2: Katan bawa keliaan, katan hati sapa sai pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.
3: Aku adalah seorang anak. Aku
4: bukanlah
3: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
4: tidak suka
3: menyakitiku. Sifatnya sangat
4: jauh dari
3: emosional. Mulutnya
4: tidak pernah
3: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
4: tidak pernah
3: memukulku. Kakinya
4: tidak pernah
3: menendangku. Karena baginya kekerasan
4: tidak akan
3: menyelesaikan masalah.
5: Hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan.

Lampung Selatan diperkirakan berkabut atau asap, sama juga dengan Lampung Tengah dan Lampung Utara. Lampung Barat hujan ringan, Tulang Bawang kabut berasap. Kemudian Tanggamus hujan ringan, sama juga dengan Lampung Timur dan Wai Kanan. Pesawaran berudara kabur, Pringsewu udaranya kabut atau asap, sama juga dengan Mesuji. Tulang Bawang Barat diperkirakan hujan ringan, sama juga dengan pesisir barat dan kota Bandar Lampung, serta juga kota metro diprediksi hujan ringan.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
3: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambah.

0: kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah. Guna bantu warga, petugas Polres Karawang distribusikan 11.500 liter air bersih.
1: Tak hanya sebabkan minimnya pasokan air bersih, kemarau juga membuat ratusan hektar sawah kering.
2: Kekeringan yang terjadi di tanah air pemirsa membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Tak hanya itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
3: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
4: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.

Mina Muwari, pemerintah Provinsi Lampung mulai mempersiapkan pelaksanaan kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 sebagai tindak lanjut atas surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026. Surat edaran diterbitkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghimbau pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan nonton bareng secara tertib, aman, dan melibatkan partisipasi dari masyarakat luas. Menindaklanjuti ini, pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Biro Umum serta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung yang dihadiri oleh perwakilan TVRI Lampung serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Dalam rapat dibahas kesiapan teknis dan dukungan lintas sektor guna memastikan kegiatan nonton bareng dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman dan memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat Lampung dalam menyaksikan ajang sepak bola dunia yang dilaksanakan. Informasi yang terakhir, Mina Muwari, Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Lampung Utara akan terus menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam sebagai bagian dari pengawasan internal terhadap anggota Polri. Sebelumnya razia dilakukan pada Sabtu malam 20 Juni di sejumlah lokasi hiburan malam di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Kegiatan ini Mina Muwari dipimpin Wakapolres Lampung Utara. Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan melalui Kasihumas Ibtu Herawati mengatakan razia dilakukan untuk memastikan tidak ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan narkotika maupun aktivitas lain yang dapat merugikan institusi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Antejapai wakca pukul walu tanggup tengah moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Kalau sekarang enjoy Lampung ya Minamu Aki di Perempat FM dalam Lori Pagi Khani, suasana Khani Senin di tanggal 22 di bulan Juni tahun Kuaki Boko Pelonong. Pagun jemaah Bang Medi Irawan ngecek Minamu Aki dengan lagu-lagu daerah Nusantara sampai di pukul 9 waktu Indonesia Barat.

mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya ketika komentar

0: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
1: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
1: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
1: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

Bu asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mat? Mat?
1: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya, tolong dulu emak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, Kidah, Nak.
1: Nah, kue apa mau pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue sekubal. Ya, pakai daun pisang lah kue sekubal.
1: Males lah, Mak.
0: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue sekubalnya, Mat.
1: Ya.
0: Udah, sana.
2: Sekubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue segubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue segubal yang sangat enak.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Seperti diinformasikan bahwa 3 penerbit di waktu Sina meluncurkan buku bernuansa khasanah sastra budaya dan juga sastra daerah Lampung Minamuaki. Editor penerbit Pustaka Labrak, salah satu penerbit yang menerbitkan buku ini, Udo Zekarzi, mengatakan kehadiran 3 buku diharapkan dapat memperkaya kawasan atau juga generasi muda sekarang, terutama untuk mengenal sejarah dan sastra klasik di Provinsi Lampung. Ketelu buku saya diterbitkan, wakwa buku diantaranya berbahasa Lampung, ya Donov Felra dan Intan Hua, karya Rudi Suhaimi Kalianda, terbitan BE Press Bandar Lampung, karya klasik warahan Raden Jambat, suntingan Iwan Nurdaya Jafar, dengan redaktur ahli Hilman Hadikusuma, saya diterbitkan Pustaka Labrak. Saya buku lainnya, yakni Hikayat Nakoda Muda, memoar sebuah keluarga Melayu, karya Laudin, saya diterbitkan andane Ila Galigo Minamuaki. Rudi Suhaimi dalam novel Raden Intan Hua menceritakan sejarah perjuangan pahlawan nasional Jabumi Lampung dengan penutaran menggunakan bahasa Lampung. Jadi buku Raden Intan Hua terdiri jak nom pembabakan cerita diawali jama sanak nguha sai mebani. Jadi kepala keratuan daerah putih Kalianda berkobar, pertempuran di benteng Bendulu sampai sepebelaan rah dan gugurni sang pahlawan. Sedangkan Hikayat Nakoda Muda memoar sebuah keluarga Melayu upako karya sastra klasik berbahasa Melayu dalam huruf Jawi atau Arab Melayu, ditulis Andanela Udin JD dan kawan-kawan. Kisah petualangan Sina upako karya klasik saya rampung di tahun 1202 Hijriah atau 1778 Masehi. Nah, kisah Sina kemudian diterjemah ke William Marsden ke dalam bahasa Inggris dengan judul Memories of a Malayan Family 1830 dan diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia oleh Iwan Nurdaya Jafar. Sedangkan warahan Raden Jambat upako manuskrip saya didapok Profesor Hilman Hadikusuma almarhum, dia seorang peneliti asal Jepang, Yoshi Yamazaki, ja perguruan tinggi Suda College yang ada di Jepang.

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan

0: pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

Minamuaki makasa tuntas sama dirawan ngecek minamuaki dalam acara nemu nyimah ta, eh dalam acara lauri pagi kani maksudnya Bang Medi sabok lagi kam tunggal dalam acara nemu nyimah minamuaki dapok gabung telepone di 0721 255 112 di IPA di Perempat FM Suara Bude Lampung.

Minamoaki di Papun Minamoaki berada, angin kencang menyebabkan sebuah pohon jati berukuran besar tumbang dan menimpa rumah warga di Jalan Onta Gang Jabal Stone, Kelurahan Sukamenanti Baru, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung pada minggu kemarin sekitar pukul 16.02 sore. Batang pohonnya diduga telah lapuk, diduga tidak mampu menahan terpaan angin kencang hingga akhirnya patah dan jatuh ke permukiman warga. Kepala Pelaksanaan BPBD Bandar Lampung, Idham Bashar Syaputra, mengatakan pohon tumbang mengakibatkan kerusakan pada bagian rumah milik Rustami. Adapun pohon yang tumbang diketahui berjenis jati dengan diameter sekitar kurang lebih 100 cm. Kondisi pohon yang sudah lapuk disebut menjadi salah satu faktor utama terjadinya insiden pohon tumbang. Informasi yang terakhir, Minamoaki, harga telur ayam ras di Pasar Sari Nongko, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan. Saat ini telur ayam ras dijual Rp25.000 per kilogram. Pedagang telur di Pasar Sari Nongko, Ahyar, mengatakan harga telur saat ini mengalami penurunan dari Rp26.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Minamoaki, perubahan harga merupakan hal yang biasa terjadi. Dalam satu minggu harga telur bahkan bisa mengalami perubahan hingga dua kali, baik naik atau juga turun. Anda capai wakca pukul siwa, tokup tunggu mauloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

FM, suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun api kabah puahi puahi ku seunyini. Kalau minam wakil dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah Bang Medi Irawan, adok lidah Bang Sadapang Acah minam wakil dalam acara nemu nyimah di edisi Kani Senin 22 Juni tahun 2026. Haga gabung minam wakil silakan langsung telepon sikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 08

0: Ma Rindi Amalia minamuaki dapo dengis ko acara obrolan dawakani spesial Sinji moderasi beragama terkait dengan topiknya Muharram, momentum hijrah, muhasabah dan meraih keberkahan tahun baru Islam bersama dengan narasumbernya adalah Kiai Haji Ahmad Asori Al-Nagregi, pengasuh dan pembina Ponpes Khazinatul Asror di Sumur Batu, Bandar Lampung, Minamuaki. Nanti Minamuaki mau tanya terkait dengan satu Muharram atau bulan Suro atau tahun baru Islam. Silakan telpon bersama narasumber kami, bersama nanti Rindi Amalia yang memandu acaranya ya. Agak gabung silakan di 0721255112 atau WhatsApp 0811720985. Hola.
1: Halo, asal hola. Oh.
0: Niku telepon nih, telepon biasa juga lain sih.
1: Maaf.
0: Biasanya kan Niku langsung spam dua telepon langsung.
1: Karena hola. Gimana kabarnya hola?
0: Wawai-wai gao. Mau ngikutin itu loh, Husein apa BJ yang itu kan Alik kan kata Alik der.
1: Mendung nih Kota Karang Bang Medi.
0: Oh ya, sama kayaknya ini juga.
1: Tega ya.
0: Tega.
1: Apa lagu nih Bang Medi?
0: Wah, telu lagu. Peramban Mata Nuri Dosia, Wat Dia Khairunisa dan Kena Meli Aprina.
1: Nomor saya bilang.
0: Peramban mata ya.
1: Peramban mata.
0: Kekem duit, guys apa?
1: Do, tanggal berapa nih do? Kirim salam, kirim duit. Tertarik juga ya dengan nanti acaranya nanti jam 11.
0: Iyalah, tertarik sebagai Islam kita harus tahu apa itu bulan Muharram ya kan.
1: Nah kan saya mau nanyakan aja kalau tentang Islam kan nanti mau saya nanyakan tentang KTP aja sih.
0: Kenapa KTP kamu Islam tapi nggak sholat gitu maksudnya? Bukan. Tapi kalau kayak gitu Pan, saya tahu jawabannya. Gini, misalkan kamu nanya, Pak Ustadz mau tanya, iya, kalau KTP-nya Islam tapi gak sholat gimana? Pulangin aja ke Disduk Capil tuh KTP-nya.
1: Kalau sholat tahunan gimana?
0: Oh, sholat tahunan ya. Berarti, iya benar sih, kalau misalkan gimana kalau sholatnya cuma tahunan. Ya kan kalau tahunan itu kan dua kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitrinya sholat, Idul Adhanya dikorbankan. Pas itu.
1: Bukan dikorbankan loh, nyari kupon.
0: Nyari kupon. Ikut si Pan. Ikut si Pan, sumpah.
1: Ya udah. Salamnya jamaah Nai di Wai Kandis bersama saya lah, sehat selalu jamaah Edo Saputra bersama nenek Serati di Sukarami 2, terus Muni jamaah Wok Putri bersama Udone di Wai Halim, jamaah Pak Basir di Pasar Tani, Mbak Eni di Kemiling, jamaah Pak Basir di Pasar Tani, Pak Surat di Lampung Timur, jamaah seunyinya lah Bang Medi ya. Terima kasih, sehat selalu Bang Medi. Assalamualaikum Tabikun.
0: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Topan. Saya Wadi Kota Karang, ada untuk kan gabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah.
0: Si Datu Bajaru ya.
2: Ya, semalam mau masuk banget caranya Sunda dibawain sama Nona Karisma.
0: Terus?
2: Yang ngangkat bukan Nona Karisma.
0: Terus?
2: Kan bahkan telepon nomor RRI. Jawabnya maaf, biaya dibebankan untuk Anda.
0: Nah, memang Anda ini hidupnya penuh beban berarti Mbak Jaro.
2: Enggak, bebannya udah ringan. Yang ngangkat kok bukan penyiar RRI itu.
0: Malah operator beban-beban itu ya.
2: Iya, tidak.
0: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif gitu.
2: Enggak, saya kan semalam kami si pulsa. Saya bilang bayi si pulsa, yang diisi malah pulsa listrik.
0: Kan salah.
2: Makanya udahlah, pagi ini bisa on air. Dengerin nanti jam 11 ya.
0: Siap.
2: Lagunya apa namanya di?
0: Lagunya ada Peramban Mata, Wadia sama Dang Hena.
2: Ya udah ikutan Topan aja.
0: Siap.
2: Buat semuanya aja, sehat selalu ya Namedi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun. Mbak Jarwo lagi agak ngap kayaknya Mbak Jarwo ya. Al Oke, saya lagi Pak Gunwa saya gabung, silakan di 0721255112. Selamat pagi, gue Mina Muwaki, saya lagi bersibuk-sibuk diri di hari Senin saja. Pasti sibuk nih Hanan ya Bang Medi. Apalagi di hari Senin itu biasanya apa namanya? Banyak kerjaan-kerjaan yang harus diselesaikan. Tapi agak santuy karena anak sekolah lagi libur. Lihat aja nanti kalau anak sekolah udah mulai masuk ya Mina Muwaki ya, gimana kreditnya jalan raya. Luar biasa. Tapi sekarang lagi agak-agak santai lah Mina Muwaki, karena anak sekolah lagi pada libur.

luar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

0: Ajo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerja. Kek mana wat abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakainya bantukan ada lamban di Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amalama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu kau niku.
0: Iyo, babantu mak bangi we jema tetangga masa kau mak babantu.
1: Ya Allah, kawai mu ne kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Allah. Bejuntai-bejuntai kaji Allah.
0: Iya lah.
1: Nangar tancep.
0: Lah ya.
1: Lah si si. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa. Wali di mall.
1: Harganya yang beli kau kajong kok?
0: Alamak mampu mahawat kutisa. Injus mahal, mahal regani. Harga pandai juga pirah ganza. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Iya
0: mahawat jadu kucancang kon. Jadu kucancang kon jasa kabel terbangak kena tanu libah.

0: no panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau lagi hitung ya yang beli ke enggom ni. Ya, walaupunnya juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli. Saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat

0: Pagun di Propat FM, suara budaya Lampung. Silahkan Mina Mawaki pagun dua waktu ke kesempatan. Gue Mina Mawaki, saya agak gabung 0721255112. Halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
1: Dari Pak Suradi di Sindangan, Om.
0: Pak Suradi, apa kabar Pak Suradi?
1: Sehat, Pak Afia, gimana sebaliknya?
0: Wawai-wawai juga.
1: Belum ada angin seger ya?
0: Adanya pitik seger.
1: Kalau kemarin itu untuk kemarin lah.
0: Kenapa?
1: Angin segarnya harga kilo naik, Alhamdulillah.
0: Apa angin segernya kenapa?
1: Harga singkong naik.
0: Oh iya benar. Benar.
1: Minggu kemarin.
0: Mm-mm. Emang Pak Suradi nanam singkong?
1: Nanam dong, Bang.
0: Sukih tenan lho Pak Suradi saiki.
1: Tapi terlambat, Bang.
0: Kenapa?
1: Akunya itu waktu harga 21 kan.
0: Mm-mm.
1: Lah, setelah angin segar kok 24.
0: Wah, itu katanya belum rejeki berarti Pak Suradi.
1: Iya, terlambat, terlambat 2 bulan.
0: Piye sisanya sih, aku sing tak transfer tak bayar sisanya.
1: Aduh, sekarang yang masih ada masih muda-muda itu.
0: Enggak apa-apa, jangan dijual dulu.
1: Masih umuran 3 bulan.
0: Mudah-mudahan nanti bisa 2 berapa gitu kan.
1: Mudah-mudahan sampai nyabu nanti bisa. Ya, yang diminta sih lebih dari itulah.
0: Iyalah, biar keluar modal ya kan.
1: Amin.
0: Keluar untung.
1: Ini ada lagu apa, Bang?
0: Lagunya ada ini. Bulan Merindu.
1: Bulan Merindu.
0: Tapi bukan bulan sepi malam, bukan Yopi Adam.
1: Ya udah, itu aja.
0: Siap.
1: Salamnya buat Bapak Topan ya, di Kota Karang, Mbak Jarwo di Pekalongan, jemaah Pak Katiman, terus jemaah Bunda Eni ya di Kemiling, juga jemaah Mbak Rin, jemaah Pak Suren, Mbak Uin. Pokoknya semua jadi gaul lah. Spesial buat Bang Menti. Ya, moga selalu diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala.
0: Amin.
1: Terima kasih pokoknya Bang Menti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suradi Sidak Amon ya, Anom yang belum beruntung karena singkongnya pas panen harganya belum 24. Dijualnya 21, tapi itu udah untung kan Pak, jujur. Udah untung belum? Ayo, udah ya, alhamdulillah ya. Siapa lagi saya gabung? Silakan di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Udah pada sarapan belum sih Mina Mawaki? Kalau Bang Medin nanya jam segini sarapan kayaknya telat ya. Udah hampir setengah jam 10 masa belum sarapan? Asam lambung nanti Mina Mawaki. Bang Zaini, apika Bang Niko Bang Zaini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bang Zaini nya agak ngundang Niku lo, kidang nya liom uli jauh acaranya Bang, nya agak nyuna.
2: Oh, siap.
0: Serius?
2: Siap.
0: Mm-mm. Undangannya lewat Niko, agak nyunat anak makan nehok mantu.
2: Oh, Bang Niku agak ngemantu.
0: Bang Niku bakong uo putri kau Bang. Bener undangannya kukehan by WA ya Bang.
2: Oh, ya insyaallah.
0: Heeh, kalau Dacok Hatong tanggal 5 Juli.
2: Ya.
0: Siap.
2: Ya, mudah-mudahan
0: sehat.
2: Sehat.
0: Panjang umur.
2: Jadi apa yang dilakukan sih diharapkan ke kantong kan?
0: Heeh. Come on.
2: Oh, mama perlu amplop nih kan.
0: Ma usah kantong ya, Bang. Kan ikut cawa ya Bang. Jadi sudah hafal ke katongan kan hafalkannya Bang yo. Terus mak perlu amplop nih ya. Terusnya Bang mak usah katong lah Bang. Ica-ica nih kumak dacok. Sana luangan.
2: Aduh kan udah kelamonan nih kan. Sudah hafalkan ke katongan.
0: Temon-temon lah Bang ke katongan nih Bang temon.
2: Iya ke katongan nih. Masalah amplop nih sana mak usah dipikir kok.
0: Mak usah kan? Diku maksudnya keji mak usah diku kotak. Disalam salim ko gawo. Mak piapi.
2: Senang. Nanti kok pi ke kotak yo. Kiri kotak beno mak ke Pandayan. Pi bang saya ini ngam flip mau.
0: Sana luang. Mak kena konsep ni. Ayo kita wih ya Allah.

0: Allahu akbar kau.
1: Ya insyaallah ya kalau ya sehat.
0: Siap.
1: Boleh ke ampas lah amplop sama ya.
0: Oh nomor kesekian.
1: Harus siap.
0: Isine singkong.
1: Amplop nega awak sudah.
0: Isine mangkok. Nana siap bogo.
1: Agak apa lagu?
0: Lagunya buat bulan merindu di Makuwai Jemakasan Cilaka.
1: Oh, pokoknya nutup kan gao nak.
0: Payo kita.
1: Oh, boleh.
0: Lauunin kok.
1: Lauunin temon. Oleh saya mohon maaf yo jama api jendak ne kuahi kuahi. Kadu pandai tinggal milih. Pagun request lu.
0: Kadu ti sepok kok kena yo.
1: Bagun dan kayak caranya igohnya kada masa mohon maaf yo iya mah wahi ham saya mau usahnya waktu gelah lah yo cuman sing rasa gaul lah yo
0: pasti sing rasa Bang Medina.
1: Ya setiap yo khususnya di debiran ini setaduna api kita mungkin Bang Fendi yo pandai lah halo tinggal kuhuan lain milih tetapi selalu numpang kayak ada maksa gitu. Ya jadi mohon maaf ya mas buah ke kampung ini lain minggung lain cuma kamu pengen betik sih ya babahnya angkon muah iya. Salam nih jamaah Topan jamaah Edo Mone saya lagi aktivitas mungkin ya kan. Tapi kan Senin ini lagi umiki Abang Irin namanya salam kemuahian jama Datu Atin nih siapa gila nih kakak Nabila namanya ini harus kakak Nabila ini harus kakak namanya maku kukuhan ya mudah-mudahan kakak lau sehat walafiat sia jama api gila nih jomblo kita walaupun aneh walaupun mak jomblo lagi bang nak kita sebutkan udara jauh yo payu sia ado yo kalau kamu sehat walafiat buat abang ham nemone eh ya maju no datu jomblo yo
0: datu jomblo sih
1: wadin
0: pas Mbah Jarwo
1: Mbah Jarwo
0: datu jomblo kan datu jomblo mau dikasih ya.
1: Maaf ya salah kelincap lain sengaja lain jama pokoknya seunyin lah ya sama kontrol semua kian dalam dan sehat dalam kehidupan ada meskipun ya jama Bang Medi ini kaya mulang hati-hati lampu merah yang diterobos bang. Apa lagi di debah playoff nak kayak di apa gila ni tegak di pura anak kan saya buat kena ya yo
0: saya dija nelu lampu merah.
1: Oh telu lampu merah
0: ya kan pertama kan enji dija pom bensin dija lampu merah tegak di pura lampu merah ya kan terus di jalan Gatot api nak Hosok Amrito lampu merah telu.
1: Iya ya.
0: Terus kilewat Tamin saya lagi dan
1: nah, lampa
0: Pak di cutnya Adin. Ayo lah bang, sepenting niku katong.
1: Ayo wi, yo sepenting nasi ya. Kalau badan sehat walafiat sia. Ya, anak aja no, ki amplop lesa kado sia.
0: Iya.
1: Buat Bang Medi ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, terima kasih Bang Zaini ya. Saya di Bandar Lampung. Hadir untuk kan gabung Pak Gunwat muat jujur. Silakan telepon Mina Muari di 0721 255112. Pak jujur Bang Zaini terima kasih ya Bang Zaini ya. Hadir untuk kan gabung Bang Zaini. Nah Bang Zaini harus dicatat bang si nelpon dia pakai laporan mi pemerintah. Aduh mati berarti

Sing. Terima kasih Minak Muwaki sudah gabung di Telepon Cika. Mbak Minak sudah menemani Minak Muwaki pukul 5 sampai pukul 10. Janji Wa Rindi Amalia sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan lupa Minak Muwaki benar dengis kok obrolan dawakani. Topiknya Muharram, momentum hijrah, muhasabah dan meraih keberkahan tahun baru Islam bersama dengan Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Nagregi, pengasuh pondok pesantren saya di Teluk. Gelarnya pondok pesantrennya adalah napa ya Pak cek. Nah, pondok pesantrennya adalah Minak Muwaki Asror, pondok pesantren Khazinatul Asror, Sumur Batu, Bandar Lampung. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara Budaya Lampung. Tabi pun.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Jalan ZA Pagar Alam Kota Bandar Lampung sebelumnya tampak biasa, kini berubah menjadi ruang penuh makna. Sejumlah seniman muda yang tergabung dalam komunitas Nusantara Art Project mengabadikan potret istri dan anak almarhum Bribka Anumerta Arya Supena dalam sebuah mural sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya anggota intelijen Polda Lampung. Mural dibuat tepat di lokasi Bribka Arya Supena menghembuskan nafas terakhir setelah ditembak saat berupaya menangkap begal. Karya seni tersebut bukan hanya menjadi simbol duka, tetapi juga pesan moral bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap aksi kriminalitas. Dengan sapuan dari warna yang memenuhi dinding, para seniman menghadirkan wajah keluarga yang ditinggalkan sebagai pengingat bahwa setiap tindak kejahatan selalu meninggalkan luka mendalam bagi orang-orang terdekat, bagi korban. Informasi yang terakhir, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong penguatan upaya pencegahan, deteksi dini, edukasi hingga pendampingan pasien kanker melalui penyusunan program kerja terarah dalam rapat kerja daerah Yayasan Kanker Indonesia Cabang Koordinator Provinsi Lampung. Wagub Jihan menegaskan penanggulangan kanker membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, organisasi sosial, tenaga kesehatan maupun masyarakat. Beliau meminta agar YKI dapat terus menjalankan amanah organisasi secara optimal dalam mendukung upaya pengendalian kanker di Indonesia. Rakerda YKI menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah strategis 5 tahun ke depan, sekaligus penyusun program kerja prioritas tahunannya lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat. Antai japai minamuahi wakca pukul 10, tau petunga molo di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat dawah minak muahi indaikan jasa nyini di papun jangan kuti api kabah minak muahi kekalau minak muahi seunyini dalam keadaan sehat ya. Kadu beni mak tungga jam minak muahi seunyini di Propa FM 88,5 MHz ya. Dan Ganta Amalia ngancai minak muahi di dawahani sinji anjak pukul 10 togok pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan selamat siang juga untuk minak muahi yang baru saja mendengarkan siaran Pro 4 melalui RRI Digital yang ada di handphone minak muahi ya. Ganta Amalia ngancai minak muahi di Nemu Nyimah togok pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi minak muahi sehaga gabung dacok telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Pro 4 di 0811720098885. Kam angkat Pai, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Lia, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, kepas balik nih.
1: Alhamdulillah, di sini kami semua sehat walafiat semua.
0: Alhamdulillah, iyo. Di mana ini?
1: Di Sindang Anom.
0: Di Sindang Anom, dengan siapa ya?
1: Masa lupa ya.
0: Mbak Ren ya?
1: Ketemu lo.
0: Iya ya, ya ampun.
1: Pak Suradi.
0: Oh, Pak Suradi. Oke. Pak Suradi di Sindang Anom ya.
1: Betul.
0: Cuacanya gimana? Mendung atau gimana di sana?
1: Ya, enggak panas, enggak mendung.
0: Enggak panas, enggak mendung.
1: Cuma matahari kelihatan redup-redup.
0: Oh ya, dari tadi pagi ya?
1: Oh.
0: Iya, di sini juga sama kayak gitu.
1: Oh.
0: Ya udah, nggak apa-apa.
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya di sini ada Kumbang Andanan, Kadusina Uwat Hani Sapa, Jama Kaladinana.
1: Kumbang Andanan aja dah.
0: Kumbang Andanan aja ya. Payu.
1: Buat Abang Jarwo di sana. Juga Bang Topan, Tanara. Gak ada Mbak ini di Kemiling ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Katimat di Bandar Lampung. Terus ada Edo ya. Selamat pagi menjelang siang. Ada Tuh Abin, selamat pagi menjelang siang. Menyanyi ada Pak
0: Seunyin Nigal.
1: Spesial buat Pak Lia. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Lagunya aku tunggu. Sambil kerja ini.
0: Iya. Sama. Iya, sama-sama Pak Suradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Suradi Saiuat di Sindang Anom ya. Kadukukuan muni di acara Nemu Nyimah ya. WhatsApp lagi. Oke. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tapi pun.
0: Iya pun. Api kabah Edo.
2: Sehat punya ya. Ini kok
0: Pak Wakabang sehat. Alhamdulillah sehat.
2: Dipa gawa ge wa.
0: Awat mi dipa-dipa. Uat gawa.
2: Pada kelipa ke bodoh. Sama aku nengis-nengis aku.
0: Nyak kan di api.
2: Bingi wa.
0: Di balik.
2: Layar.
0: Kelambu hitam.
2: Kok serot sih wo, jangan di kelambu hitam wo. Hitam-hitamin ah, nyamuk nih, ngerangkul demon ya.
0: Aduh, aduh ya Allah, ya Allah.
2: Jauh-jauhan wo, anja hitam-hitam wo.
0: Oh iyo, kidang hane kan kisai, kidang uat sai cawa, hitam-hitam kereta api hane kan.
2: Yuk ke kereta api pevarkong wo.
0: Oh,
2: bingung nih itu kan. Tapi sarang nyamuk wah akong na wah.
0: Oh iya payu kita.
2: Tapi sini mitos api amat sih wah.
0: Nah indu dah makung pandai.
2: Oh na yo tapi
0: awat munisi kepaham kepaham ngenah negaoh lah sinasa.
2: Pas arham gaoh yo
0: wah. Mendang dikait-kaitkan.
2: Iyo, kira madu sering-sering makai perasaan deh. Belum nih perasaan kamu. Lemoh kamu lagi.
0: Uhuy.
2: Ya Allah. Tapi teman kan wo. Selama-lamanya perasaan kamu ki di saat dibagi-bagi pasti bakal luluh munih wo.
0: Teman do.
2: Kegoh jema iya. Agak keras.
0: Aduh duy. Lagu ne di DJ Uwat Kumbang Andanan Hani Sapa Jama Kaladinana.
2: Emang Hani Sapa wo?
0: Yuhani Milaryanti.
2: Oh, pernah ke Hani wo. Sang nyamuk de temonan ana.
0: Karena ditanya jama dokter.
2: Oh iya nih wo yo, ya kekalau lah buat interaksi sama dokter lah nanya temuan
0: api mawat.
2: Api mawat
0: oh iyo temuan dosina.
2: Kita hane wo nih sama sewa nih hane nenek hamsteji wo.
0: Api
2: kawai deh nih dang digetung-getungan yo nih meno sarang nyamuk
0: kan, nah kisina temuan.
2: Temon nih wo
0: yo. Iyo, kisina temon mo nih.
2: Ya dang... pagi wo, kamu lang sekeji hawa, mo lang sekulah, pangpong di atas kasus. Mau langsung diketungon.
0: Iyo, dang kesan lah.
2: Iya, tapi kita
0: mahalau mo nih yo, mahalau mo nih kan.
2: Mahalau, temon. Ina nam, no ham dituhun nyema anak-anak, no kanam nih ham ngeribok nih lah wo, apa maaf sekeji hawa,
0: makin
2: juga wo ya.
0: Iyo kan.
2: Iyo. Aduh mak, kau jaga midok pa yo mak. Kau kawin sekolahmu getina, aneh dah mak kau geti wo, pakai midok. Bang mulang tepang lala wo. Siso kama gadi alaw makasapu wagadi gada.
0: Kan?
2: Uli hamne si wa yo lagi duni na yung mamaker medisan si wa. Penting hadu mulang sekolah, hadu wayane hadu mulang sekolah. Tapi keterampilan hamalan pradul wa.
0: Aduh
2: wa. Lagune nutukan gau. Lagune sina jeno ha. Hani sapa. Salamne make sunyi na gau yo wa yo. Semoga jema wa putri mau udon, semoga selalu sehat. Jema wa rindi muni, semoga selalu sehat sekeluarga. Selalu dilancaron rezekine.
0: Amin.
2: Dan betine wa, semoga gelu-gelu dekati on. Dan midi-midi lagi wa. Aduh siaran gawa. Assalamualaikum dabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun terima kasih untuk Edo. Iya. ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Dengan Minanwati di Serengseng.
0: Siapa?
3: Minanwati di Serengseng.
0: Minanwati di Serengseng. Oke, apa kabar Minan?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi api Minan?
3: Ini lagi ada nganggulai.
0: Wih, nganggulai api kida.
3: Nganggulai pesekikin.
0: Wih, bangi sih nah. Kini, nji taboh yo.
3: Iyo.
0: Bangi sih nah. Kadu sini buat iwa asin. Sambal. Iya.
3: Cocok kan?
0: Cocok sih nah. Tambah-tambah mine.
3: Nyane pas betah.
0: Bangi sina ya Allah. Ki mangidok duit pun yu kadu dilupakon.
3: Tenang ya
0: Allah. Payu kita minan wati hagan ngis lagune sapa wat kumbang andanan hani sapa jama kaladinana.
3: Kumbang andanan.
0: Payu kita haga kirim salam laju.
3: Yo, pakai apa Datu Atin atau Kuhokan?
0: Datu Atin makum.
3: Kuhokta Datu Atin, salam kemarian. Enggak Minanwati di Serengseng. Terima kasih kenal, seunyini salam kenal. Sebenarnya Minanwati sih stok lama.
0: Oh, stok lama.
3: Dari lama, cuma. Nambina tempat vakum gara-gara wat musibah. Setahun lah vakum, tapi monitor tetap.
0: Oh, tetap monitor. Payu.
3: Menanwati je pasun sepupune Bang Muhyiddin Hasan.
0: Oh, iyo.
3: Almarhum.
0: Payu kedah.
3: Pakai edo. Bang Senen. Oh, sapayo Bang Hampam. Salam kenal, salam angkon, salam semua kalian dawa. Bang Aman, Bang Topan, Makul, Sunda Samba, Bang Nurdin, Bang Rizki, Sunda Ros, Sunda Heni. Salam kenal, salam angkon, salam semua kalian. Sebut kilmahap. Seunyen-unyen negara pendengar di salam angkong, salam kemahian dan mengerti dan terangster. Jadi dekat betul kendi nanti salam selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih Minan.
3: Waktunya tunggu yuk kak ya.
0: Iyo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gue Minan Wati. Saya khadu kuhuan munih ya, kuhuan luot hane yasa stok lama ya kan. Payu kita saya pagun haga gabung pagun dacok yuk minak muahi di 0721255112 atau di 0811-720-9885. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iyu, api kabah, ulun ganteng.
4: Kabah ganteng, bu, walaupun tanggal tua.
0: Oh, Masya Allah. Kenapa sih disebutnya tanggal tua? Padahal kan gak ada muda sama tuanya kan. Gak kelihatan loh.
4: Gak kelihatan loh, bu. Cuman angkanya terlalu kadang nahan 22.
0: Padahal kalau saya lagi ada angka 100 itu yang lebih tua kan.
4: Iya betul.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Bagas Jawa udah nyanyi belum bu?
0: Siapa?
4: Itu dari ya pas siapa namanya Winda Sanjaya yang judulnya Bagas Jawa udah nyanyi belum?
0: Kalau tadi jam 9 kurang tahu ya, di sini nggak ada.
4: Adanya apa bu?
0: Di sini adanya Kumbang Andanan, Hanisapa, Kaladinana, Kundangku, Kalau Judu.
4: Nah, ya.
0: Gitu.
4: Keren-keren lagu itu, bu.
0: Kenapa?
4: Keren-keren lagu itu.
0: Iya dong.
4: Iya, bos lah.
0: Yang mana?
4: Yang kumbang hati nggak ada, bu.
0: Kumbang hati nggak ada. Adanya Kumbang Andanan.
4: Ya, wes lah rapopol Kumbang Andanan.
0: Enggak apa-apa. Hati-hati yo.
4: Yo.
0: Mm-mm.
4: Salam super mega spesialnya buat Ibu Amalia Jalan ya.
0: Tentu.
4: Terima kasih ya, Bu ya.
0: Iyo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Abdullah, orang ganteng, saya buat di way kanan ya. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Kabang Senen? Masya Allah. Apa kabar?
5: Oke. Apa kabar mo?
0: Alhamdulillah sehat bang.
5: Oke lagu nih.
0: Abang apa? Sehat ke dong? Alhamdulillah yo. Lagunya buat Kumbang Andanan, Hanisapa, Jama Kaladinana.
5: Kumbang Andanan.
0: Lain kumbang hati yuk bang. Lanjut abang hajang kirim salam.
5: Terus bunda terus jaga bahaya. Lalu mama dira jalan bah. Jangan kuasi di tersam. Bunda sambah lapung timur. Dia kekeluaran. Oke, sekarang sedih keputusan Nordin di Palau Seliti.
0: Iyo.
5: Dasar kerja bata.
0: Iyo.
5: Basir kerja tani. Aji Rose. Amah Kuki. Aji Rose.
1: Terima kasih deh.
0: Iya bang, jama-jama. Makasih Moni.
1: Kalau adik sehat selalu ya.
0: Amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seunyin nih ya. Hadu lamon nihan saya kukuan gantakan tengis kopai lagune wat kumbang andanan kayak monihan nih siapa.

0: Aku cabuk kopai Kikim ne susinya weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka Kikim gak oh muka lah. Di warung-warung di pasak-pasak Kikim jisa.
1: Api kau ini medir deh. Nah, aduh tapuk moneh yang aku Kikimku ngemaling dah medino yuk. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kida, haga ku tunggu di lomsekani huwajo. Ki iya khatong cawa, tatu kan aku keni. Kidang kimawan, hati nino ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do, ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mak diliak mau tadi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku Kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya akan dialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya ki ya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut Kikim ku yo.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Mengenal Moto Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.
0: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Dangdut Lampung kesayangan Minak Muaki seunyin ya di acara namo nyimah. Dan tentunya Minak Muaki kadu beninihan ya Amalia mak nengi suaka ataupun juga mak tungga jama Minak Muaki di kesempatan beberapa hari kemarin gitu ya. Mudah-mudahan Minak Muaki seunyinnya dalam keadaan sehat ya, dan tentunya mune di cuaca yang beberapa hari belakangan ini juga kurang apa ya, bisa dibilang ada yang bersahabat, ada juga yang enggak gitu. Menak Muaki tentunya harus terus selalu menjaga kesehatan Minak Muak ya, di tengah cuaca yang silih berganti gitu kan, apalagi ini udah memasuki musim kemarau gitu ya. Jangan lupa imun tubuh kita juga harus tetap dijaga gitu ya. Wat saya kaduk kuhuan. Oke, Payu. Halo. Assalamualaikum.
1: What?
0: Halo
1: kakakku.
0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Iya. Cak siapa Didi Pa?
1: Cak Maman, wo.
0: Oh, Kang Maman, masya Allah. Apa kabar Kang Maman?
1: Alhamdulillah, wo, sehat.
0: Alhamdulillah. Kiko kohno. Kang Maman, api? Kang Maman, mak jelas nji putu-putu nihan. Halo.
1: Ya, halo.
0: Kepa hagan ingin lagunya siapa? Didi Ja uat kalau judu uat kundangku jama tidaya.
1: Kundangku gawo.
0: Kundangku gawo. Payu.
1: Dalamnya buat buat datu apin. Buat punya.
0: Tadi. Oke, ternyata terputus sinyal ne injuk ne yo Kang Maman yo. Payu kidah salam ne ke kalau dacok di tengis jama Minak Muaki sunyini ya. Dan lagu ne kundangku hane ya. Payu kidah ya. Kundangku anja ati nirmala. Ati nurmala maksudnya yo. Payu kidah Minak Muaki kadu mak ngidok lagi saya haga kuruan. Payu kidah Amalia tutup teleponnya di kesempatan dawakan isinji. Dan terima kasih sunyini saya kadu kuruan di acara namu nyimah di sesi saya kahua sinji. Dan Amalia pagun ngancai Minak Muaki togo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Amalia kilumahap ki watak lincap Jawa. Dan Amalia akhiri kebersamaan FM di acara namu nyimah. Tetap nengiskon Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

Mina Muaki, pemerintah Kota Bandar Lampung meriahkan hari ulang tahun ke-344 dengan kegiatan Color Run yang diikuti oleh ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan kegiatan Bandar Lampung Color Run 2026 menjadi ajang untuk mempererat kebersamaan sekaligus mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat Kota Bandar Lampung. Kehadiran peserta dari berbagai kalangan menjadi bukti semangat kebersamaan, kesehatan, serta kecintaan terhadap Kota Bandar Lampung yang terus tumbuh. Keanekaragaman yang menghiasi kegiatan ini melambangkan masyarakat Bandar Lampung yang hidup rukun, saling mendukung, dan bergerak bersama menuju kemajuan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Selain sebagai ajang olahraga, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahim antar warga. Beranjak mit informasi Saibari, Badan Pusat Statistik Manggarai Barat mencatat adanya peningkatan di sektor pariwisata, konektivitas, dan pergerakan wisatawan di Manggarai Barat. Statistik Muda BPS Manggarai Barat memaparkan berdasarkan data yang dipaparkan pada April 2026, aktivitas transportasi di Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa konektivitas transportasi Nusa Tenggara Timur terus bergerak positif dalam mendukung pertumbuhan pariwisata. Peningkatan pergerakan melalui jalur udara dan laut memperkuat posisi Labuan Bajo sebagai pintu masuk strategis kawasan pariwisata Flores. Sementara itu, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores berkolaborasi dengan BPS Manggarai Barat untuk mendukung pertumbuhan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan berbasis data yang akurat. Kolaborasi ini juga bertujuan mendukung penyusunan kebijakan pembangunan pariwisata yang tepat sasaran di kawasan Labuan Bajo Flores. Demikian Wakca jam 11, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Perempat FM Suara Budaya Lampung, Amalia kali ini menemani Minat Muahi di Launi Dawahani dengan rangkaian lagu-lagu pop daerah Lampung hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan

sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap

0: Jo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Kik mana wat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakainya bantukan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Hi, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu kau niku.
0: Iyo, babantu mak bangi, wih jemaat tetangga masa kau mak babantu.
1: Ya Allah kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa,
1: Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah, nak air tancap.
0: Lau ya,
1: sado, lau Susi, beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hagalan yang ngabeli kau kajong kok?
0: Alamak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Di mawat jadu kucancang kon. Jadu kucancang kon jesa kabel tebang kena tanu ni bah.

0: no panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya kan beli ke enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang, sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

Terima kasih Mina Buahi, Pagu Nengiskan Perempat FM di 101,5 MHz. Mina Buahi ganta enjil lagi api, lagi kami Mina Buahi demam sepak bola ya, dan tidak hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia, termasuk di Provinsi Lampung nih Mina Buahi ya, karena mulai dari anak-anak gitu kan sampai orang dewasa, terus mulai dari warung kopi sampai di ruang keluarga nih Mina Buahi. Jadi semuanya itu seolah-olah punya topik yang sama, yaitu Piala Dunia. Gimana gak seru gitu Mina Muak ya, karena memang ajang sepak bola terbesar di dunia ini memang selalu menghadirkan euforia yang memang luar biasa gitu. Dan setiap pertandingan itu gak cuman soal menang ataupun juga kalah, tapi juga yang penting itu adalah tentang kebersamaannya, kemudian harapan dan juga semangat mendukung tim favorit ya Mina Muahi. Dan dari pertandingan pembuka sampai ke laga-laga sengit fase grup ya, tentunya jutaan pasang mata di seluruh dunia ini rela gitu ya begadang demi menyaksikan aksi para bintang di lapangan hijau gitu. Kemudian belum lagi media sosial yang selalu dipenuhi dengan prediksi skor, lalu ada juga perdebatan seru antar pendukung sampai ke momen-momen spektakuler yang memang menjadi perbincangan hangat setiap harinya gitu Mina Muak ya. Di Provinsi Lampung semangat itu juga terasa begitu kuat Mina Muahi. Dilihat juga bahwa pemerintah Provinsi Lampung ini menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia bersama Forkopimda, jajaran pemerintah daerah dan juga masyarakat di PKO RW Halim Minggu malam kemarin ya. Acara nobar yang berlangsung meriah tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah, kemudian unsur Forkopimda dan juga masyarakat dalam rangka menonton Piala Dunia dan juga tentunya dalam suasana kebersamaan ya. Ratusan warga ini tampak antusias Mina Muahi memadati area nonton bareng untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia, apalagi semalam itu adalah Spanyol lawan Arab Saudi Mina Muahi ya, seru. Nah, Mina Muahi dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Lampung ini menyampaikan bahwa kegiatan nobar ini gak cuma jadi sarana hiburan bagi masyarakat, tapi juga menjadi momentum ya untuk memperkuat rasa persatuan dan juga kebersamaan. Nah, Sekda berharap kegiatan nobar ini bisa berlangsung dengan aman, nyaman dan juga tertib sehingga masyarakat juga bisa menikmati setiap pertandingan Piala Dunia dengan suasana yang kondusif dan juga penuh kebersamaan ya. Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif tentunya bagi perekonomian masyarakat melalui kehadiran pelaku UMKM yang juga berpartisipasi di kawasan PKO RW Halim ya Mina Muahi. Nah, Mina Muahi, kegiatan berlangsung aman, tertib dan penuh dengan semangat hingga pertandingan berakhir, tentunya mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat Lampung terhadap ajang sepak bola dunia sekaligus juga semangat kebersamaan yang terus terpelihara di Provinsi Lampung. Iya Mina Muahi, kebetulan Amalia juga semalam nonton gitu ya. Dan memang seru gitu Mina Muahi, yang namanya sepak bola itu udah jadi budaya juga lah bisa dibilang gitu ya. Karena tidak ada yang tidak suka dengan sepak bola gitu Mina Muahi, pasti semuanya suka gitu dan semuanya bersatu. Tentunya setiap orang punya punya supporternya masing-masing gitu kan, punya favoritnya masing-masing gitu kan, negara mana yang dijagokan gitu kan ya. Dan walaupun memang berbeda pendapat gitu, walaupun di satu rumah gitu Mina Muahi ya nontonnya bareng-bareng, tapi kadangan suka beda gitu kan favoritnya, misalnya yang satu milihnya Amerika, terus yang satu milihnya Brazil gitu ya. Tapi di tengah perbedaan itu tentunya ada kehangatan yang tercipta dan juga harmonisasi di antara setiap individu Mina Muahi yang ingin bersama-sama menonton bareng Piala Dunia di ajang
4 tahunan Bina Muakhi yang selalu dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Bahkan Bina Muakhi ya, semuanya berkumpul menjadi satu untuk sama-sama menyaksikan Piala Dunia. Nah, kalau Bina Muakhi, jagoin siapa?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, suara budaya Lampung.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, rise di kitai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya

0: kaya sila siya kang mididuyo, no?
1: Lo, makmungkin ako pa kita.
0: Iyo, makmungkin. Arabaya lagi pagundi dya. Paan ni mga niko? Ako sukat niko halo niya. Suwan niko lang niya ipakaso. Isukat niyo dyan kita kuha.
1: Ati?
0: Iyo, sukat na arabaya.
1: What, sukat? Sukat buhay kita kuha, bu? Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
0: Ini kabur lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jok. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, arbaya kilu mahab. Di saat Mak, Mbak membaca sukat tinggi. Arbaya kaduluah, jak lambang. Mbak, Mak, kuting wadang wateh. Arbaya dija di lem keadaan beki, sehat, khimunyai. Saya kekua, arbaya hagangani pandai jama Mbak. Khimunih Mak, bahwa arbaya luah jak lamban mawa tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya Mbak Zainal. Iu Mak, Mbak. Bang Zainal, arbaya lapah buahnya tukang cinta arbaya jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga baku

Masih bersama Prompat FM Minak Muaki di 88,5 MHz ya. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung ini terus mengawal persiapan atlet menuju PON Bela Diri 2 tahun 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Minak Muaki. Melalui bidang pembinaan prestasi atau BINPRES, KONI Lampung memonitor dan juga mengevaluasi program latihan atlet tinju yang tengah menjalani pemusatan latihan daerah atau PELATDA. Kepala Bidang BINPRES KONI Provinsi Lampung, Yopi Hutomo Bakti, memimpin langsung kunjungan monitoring tersebut. Kemudian turut mendampingi yaitu anggota BINPRES, ada Syaiful Ihwan Dem dan juga Ahmad Abbas ya. Nah, Minak Muaki saat ini 24 atlet mengikuti PELATDA yang terdiri dari 18 atlet putra dan 6 atlet putri. Selain menjalani latihan rutin, Pertina Lampung juga menggelar latih tanding antar klub tinju seprovinsi Lampung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan teknik, mental bertanding dan juga kesiapan atlet dalam menghadapi persaingan di tingkat nasional. Ia juga mengingatkan kepada seluruh atlet dan pelatih agar tetap fokus menjalankan program latihan yang telah tersusun, kemudian tidak terpengaruh hal-hal di luar kepentingan pembinaan.

0: Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.
1: But, kau masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
2: Kamu kayak nggak tahu aja, Bi.
1: Ngerokok itu kan enak tahu.
2: Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
1: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
3: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Nenek Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, katanya kam tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama, tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita, tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk

Serdam atau istilah lokal disebut serdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan.

0: De, Mas iki oleh proyek gede, beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi, piye iki, De?
1: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
0: Iya toh, maksudnya Dek, enggak ngerti Mama Siki.
1: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
0: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
1: Hai, Mamas mah udah takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
2: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Minak Muakri, terima kasih. Tetap setia dengan Iskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Kepak Kabakni Dawakani Sinji Minak Muakri. Tentunya semoga aktivitas Anjak Ceno pagi berjalan dengan lancar ya. Dan ya, Minak Muakri, saat ini barangkali ada yang lagi siap-siap makan siang, kemudian ada juga yang baru pesan makanan, atau yang barangkali masih cari tempat makan gitu ya. Mudah-mudahan lekas ketemu gitu ya menu favoritnya hari ini, karena kadang di tengah padatnya aktivitas tentunya waktu makan siang itu jadi momen yang paling ditunggu-tunggu gitu ya, bukan cuma buat ngisi perut tapi juga buat kasih space, kasih jeda sebentar gitu untuk badan dan juga pikiran. Jadi Minak Muakri, manfaatkan waktu istirahat ini sebaik mungkin, santai dulu, kemudian nikmatin makanannya, dan jangan terlalu memikirkan pekerjaan yang masih nunggu gitu ya nanti gitu. Atau barangkali yang saat ini lagi makan gitu ya bareng sama teman kantor, terus bareng keluarga, atau bahkan makannya sendirian gitu ya sambil dengerin radio. Mudah-mudahan suasana siang hari ini tetap terasa menyenangkan ya, karena sesederhana apapun menunya, kalau seandainya kita nikmati dengan tenang, pasti makanannya juga akan terasa lebih nikmat gitu ya. Tentunya Minak Muakri, Amalia Pagun, ngancai Minak Muakri, ngancai waktu istirahat Minak Muakri dengan lagu-lagu pop daerah Lampung di suasana Dawakani Sinji, nyin suasana Dawah Neminak Muakri jadi lebih santai.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih

0: terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
2: Wat hena lain iwa, betudung lain haja. Ngeme inap lain punyo, bepayung lain rajo. Nyokeda.
1: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.

kekuatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

Iya, minat mau kini kan jasa nyanyi papun janganan kuti Amalia cukupkan nanti ijapai lagu-lagu pop daerah Lampung delom helauni dawahani uli karena dipukul 13 waktu Indonesia Barat Ham Haga bergabung Met Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran budaya nasional berjaringan ya. Jadi tetap bersama Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: Weh, sa tetangga na sa. Diyan nambi gawin makikaway baro. Tano makikaway baro mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas ng nakapong blanga patsa. Ya Allah, ituhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na nang credit na hutang. Credit na sa ngutang.
1: Allah, kanin. Ang nangis ko ni ko jiko ka Jesus si. Tako pa weh, bango mo na. Nya kacaw ngiti ko tetangga. Hasus-hasus, mak nantuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Eh, ang pila kapusingan mo lah, Medi. Bango-bango ko. Nya sama ang kugi ko ni kumawat. Lia ana tetangga na sa magawi ni pamer kawai law. Pamer blanga law. Ana nambi kulanya kulkas ni baru mane. Ha, paling ana sa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang diajak ngaku na dang-dang na sa. Ya ipa ni duit mo ne.
1: Ya api kugi ne ke misalkan tian ngutang. Kugi ko doon ni ku. Kadue to ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Mausa ni ku iri-iri we hoke mo na sa. Mula ni kuki mo mangidok lajuan. Kena-kena gaw kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngice ko tetangga uli ko kiri ko kayak mo nasa susi kaduta lagi
0: ala kaduta haman pa ni ko medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung wadah kebon mausah ni ko ngukus ko nya haduh haman ta ni ko tok nutup-nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Bangpo Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Utara menebar diskon mulai dari 10% hingga 80% terhadap produk yang dihasilkan perajin binaan Dekranas Das tempat dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang digelar di Mall Arta Gading, Jakarta Utara selama sebulan penuh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman mengatakan, penyelenggaraan FJGS ini adalah rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Beralih ke informasi yang lain, Polda Kalimantan Selatan melestarikan seni budaya suku Banjar lewat Lomba Madihin dan Hadroh yang diikuti sebanyak 274 peserta di lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan mengakui seni tradisional saat ini rawan tergerus zaman di tengah maraknya budaya luar yang mewarnai kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, dengan perlombaan tersebut, maka diharapkan eksistensi Madihin dan Hadroh tetap terjaga, terutama memotivasi anak muda bisa ikut melestarikannya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

beragam tradisi dan destinasi. Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Abah Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Abah Empo menyapa Abah Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net, ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499, dan tentunya Epo Mariana di studio gak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayu juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah saya undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Iya. Bener-bener ya. Iya. Ini 499 tahun usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter line gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih. Siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Ya, saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan. Terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita maka itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget dah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuma terbatas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditempati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batas segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman.
1: Yeah.
2: Maka ada dia punya atapnya, atapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman, gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang sebut andong dan segala macam. Ada yang sebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi, ya obrolan, ya itu yang tukang sado itu ya, sado itu. Kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
1: atau gitu. Sado itu ya,
2: atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Oke. Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai tinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari, yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman, maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan Delman itu, maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel. Jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda.
2: Bukan mesin. Maka itu dinamain waktu itu, zaman itu namanya tram kuda. Kuda, karena memang dia ditarik sama kuda, begitu Ponana. Nah, dia berkembang terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya, karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap yang pakai batu bara itu uap. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari Jatinegara terus cuk tuh sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Ya, sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda, Lin. Kemudian sampai ke Tanah Abang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanah Abang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bempo ngebayangin di pada pada zaman itu gitu ya, Bang ya.
2: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana nih, Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh, Mister?
2: Karena kamu inlander, kamu kamu apa strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran. Orang jualan ayam gitu.
1: Jadi abang sama kita orang pribumi pada saat itu ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa? Orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda tuh.
2: Beda gitu. Beda itu.
1: Jadi kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Iya, bukan buat penumpang. Kita ditempati di apa? Di paling belakang gitu ya. Dia paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat yang sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang, hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Ya, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya, kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana? Saya tuan, kira-kira begitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Abompo ini ayo undang ya buat yang mau gabung mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya Abompo ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun. Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Mpoku.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Mana
1: dan telepon kita siapa ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung.
3: Selamat siang, Assalamualaikum Abang Yahya ya.
1: Iya Bang Yahya.
3: Selamat siang Abang.
2: Iya Abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta yang kebang nih Bang?
2: 499.
3: Setahun lagi udah mau setengah abad Bang ya.
2: 500
3: 5 dekade ataupun 50 tahun gitu.
2: 500
3: 500 tahun.
1: Iya.
3: 5 dekade atau setengah abad.
1: Apa nih Bang Leman?
3: Untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu Bang. Semoga tambah maju.
2: Amin.
3: Gitu.
2: Iya.
3: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu, Bang.
2: Iya,
3: gitu.
2: Iya, iya.
3: Ini Bang, sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong.
2: Iya.
3: Kosong. Jakarta Batu Bang ya.
2: Iya.
3: Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya itu. Ondel-ondel keliling-keliling kampung masuk gang juga.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
2: Taikin, yang abang taikin.
1: Pada zaman itu.
3: Udah ketiga kali Bang sana.
1: Iya.
3: Pertama itu Transjakarta itu.
1: Oh, Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus
3: itu mobil itu Gold apa Grand itu Bang tuh pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, situ ayo main, main itu Bang. Kepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya itu banyak sewa, banyak kontrakan itu Bang.
2: Ya untung Abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu.
1: Setengah
3: bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini tempat empok ayah tempat bibi apa sih
1: kalau misalnya
3: empat kucing gitu.
1: Iya, terus
3: ya, kucing itu pendatang juga gitu, tapi udah lama di Jakarta gitu.
2: Iya.
3: Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi gitu, apa nih? Udah itu aja.
3: Iya, pokoknya semuanya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah, tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya pendapat kerja gitu Bang.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Makasih Bang Liman.
2: Thank you.
3: Oke, makasih Bang Yahya.
2: Makasih kembali Abangku tercinta.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Liman si tanggamus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya Bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
2: itu kan memang dia pada tahun, padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan. Karena pilihan terhadap moda transportasi di kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya.
1: Spoorweg.
2: Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram, maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narbonne ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet, makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron.
1: Gitu. Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor. Ini mau ngobrol juga siang hari ini, disapa dulu ya Bang ya. Halo, Assalamualaikum Teh Dinda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini Teh.
4: Bang Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
4: Bang Yahya.
1: Oke.
4: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499
1: buat Jakarta.
4: Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya ya,
1: Iya,
2: bukan bener, setengah abad 500. Setengah abad kan 50 tahun. 5 abad noneku.
4: Iya. Ini Bang Yahya Nana. Teteh tuh anak Jaksel. Emang lahirnya di Bogor, tapi orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tempatnya di Jaksel.
2: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
2: Oh, Kebayoran Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Iya, Kebayoran Baru tahu ya.
4: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: itu tahun berapa kecilnya?
4: tahun 60-an.
2: Oh iya, mantap.
4: Makanya tahu outlet tuh Bang Yahya, tahu Bemo, terus tahu apa lagi?
2: Iya.
1: Ngalamin ya teh, ngalamin ya era ngalamin, itu ya.
4: Ngalamin, ngalamin. Ada becak juga gitu, kemana-mana naik becak kalau yang deket-deket gitu.
2: Iya, iya.
4: Yang paling seru emang kalau naik Bemo sama naik oplet tuh paling seru.
2: Aduh dengkul.
4: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
2: Oh iya, iya, iya.
4: Bisa ngobrol kalau udah naik bajai sama helicak. Berisik sama bajai gitu Bang Yahya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang, luar biasa. Dan pernah, ada juga nih Bang Yahya, kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih. Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya dulu ya.
4: Betul. Bangkunya itu kayu, ya Allah. Apa pada sakit itu duduk lumayan kan. Kalau mah udah nyaman ya KRL, AC, uwal-uwalan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang enggak bisa hilang. Jadi 98 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di itu Bang Yahya jadi warga.
1: Oke.
4: Jadi sekali lagi buat Jakarta maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya.
1: Baik gitu aja. Kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
4: Iya. Umur Jakarta itu 11-12 gitu ya.
2: Iya. Iya Dinda ini kalau untuk Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta itu, Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek. Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian Bemo, Bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik Bemo ya. Jadi saya masih ingat betul dulu pernah sekali waktu ketika Bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain.

0: maka si Bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu nak, dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai apa namanya? Pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Kira-kira
1: gitu. Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu. Karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang.
0: Jadi si Bemo itu memang gak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah gak ada kayaknya ya.
1: Iya udah gak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayah mau ngucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia, katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya, katanya. Yang pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Yang kedua dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya, yang masuk
0: yang,
1: ke tema
0: yang,
1: ya.
0: Yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada tradisi penanggalan seperti itu yang namanya petangan. Petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah, kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama, kalau pertanyaan Mas Orik sepengamatan Bang Yahya, di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta, kira-kira menurut Abang apa?
0: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, ya, kemudian satu menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek online.
0: Atau kalau mau musim hujan itu kita pakai Grab car, taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai taksi online Grab car itu akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya. Apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Orik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
1: Satu rupiah
0: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau nggak ada pilihan sekarang, saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abang Kori.
1: Iya. Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya Bang. Hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
0: Apalagi begini pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior. Orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu dari pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Trans Jakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil ke kampung-kampung itu.
1: Angkot ya.
0: Angkot sekarang namanya dulu angkotnya Jaklingko. Nah, jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang. Gratis kita ya, lu namanya yang kongkong lu. Nah, yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Iya, betul. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih, Bang, sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, tadi pun.
1: Iya, pun. Wah, dari Bandar Lampung nih, ya.
2: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
2: Ini sama ya di Bandar Lampung juga, Pak.
0: HP.
2: Bandar Lampung 344, Pak.
1: Oh, ini dengan siapa deh? Di Bandar Lampung?
2: Bang Edo.
1: Oh iya, Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo, boleh disapa?
2: Ya, Bang Yahya. Assalamualaikum, Babe. Babe Yahya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Adindaku. Sehat selalu ya.
2: Sehat ya, Babe.
0: Ya, namanya Ngkongkong.
2: Yang penting masih sehat,
0: Ngkong. Iya. Alhamdulillah.
1: Gimana nih, Do? Ngomongin soal Jakarta. Ngomong-ngomong, Edo udah pernah ke Jakarta belum?
2: Alhamdulillah, sejalan-jalan doang waktu itu.
1: Oh, tapi udah pernah ya?
2: Pernah, alhamdulillah, Pak. Udah
1: pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
2: Cuma naik ANT doang ya, Pak.
0: MRT.
2: MRT ya. Tapi itu aja, Pak. Keliling-keliling Jakarta, katanya nggak usah turun-turun, naik itu aja, Pak.
1: Oh, iya, iya.
0: Asal bawa mbak
2: bekal. Sekali bayar, Pak.
0: Iya, betul.
1: Iya, iya, benar. Kayak TJ juga kan, Transjakarta.
0: Iya, Transjakarta.
1: Iya,
0: benar.
2: Mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
2: Kong, sekarang ini, Kong.
0: Iya.
2: Apakah masih ada, Kong, apa transportasi yang jadul-jadul gitu, Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah, Kong? Nah, setahu Kong nih, transportasi yang paling lama di situ apa Kong, yang masih dipakai gitu, Kong?
0: Iya.
1: Oke, okay. Itu aja ya, Edo ya.
2: Itu aja.
1: Iya.
2: Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, ulang tahun juga.
1: Hari ini juga ya.
2: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh,
2: 344.
1: Bulannya sama Juni. Oke, baik. Betul. Gitu. Iya.
2: Sudah kena nama. Makasih ya, Bu Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabi
0: pun. Waalaikumsalam, Tabi.
1: Iya, gimana tuh, Bang?
0: Ya, Bang Edo, memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh
1: Bandar
0: tadi.
1: Lampung.
0: Bandar Lampung 443.
1: 334. Berapa gitu ya?
0: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50 dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam, ya dari dulu memang buat keperluan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah enggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi enggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang bensin yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Jadi
0: rasanya tapi PPD itu yang dulu sering dipakai itu PPD itu kan
1: PPD, ya?
0: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta menjadi Transjakarta dan
1: Metro lain-lain. Mini Kopaja juga
0: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya, perusahaan peristiwa kolonial, peristiwa kolonial, kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45, kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum, ya, kemudian ya juga menjadi perum Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Iya, benar banget. Bis tingkat.
0: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya.
1: Iya.
0: Jadi kita memang kalau mau lihat mau naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta, untuk warganya memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan, terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membuat warganya jadi girang ya Ponana ya.
1: Benar.
0: Nah kira-kira seperti itu ya, Abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya Bangko ya.
0: Bis wisata.
1: Dulu bis tingkat, sekarang bis wisata.
0: Ya saya ingat betul tuh dulu, kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di Museum Nasional. Dulu di Museum Nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di Museum Nasional Ponana. Ini tetangga area di sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat, dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngeliat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jongjong di tengah di ruang baca itu, dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya, kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes, kantong kempes itu kita tinggal bilang, dulu kan ada kenek, kalau sekarang kan kita tempel doang, tlek gitu, buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tur yang ayo teriak blok M, kota-kota apa Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama bapak konektur, bang lagi nggak punya duit nih numpang ya, masuk kita sekarang mau kita dipelototin loh gitu.
1: Sekarang nggak bisa,
0: asiknya begitu PPD zaman dulu tuh. Jadi kalau saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39, bisa nomor 37, bisa nomor 38 itu ya, jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
1: Baik, ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih bang ya. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran, di Kampung Baru Kembangan, Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul, selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat bang ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja, nyimak aja nih kita obrolannya.
0: Iya,
1: terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta Kepala 99, semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
0: Ya
1: kita kan tahun depan deh insya Allah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu AI kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya bang ya. Yang lansia gitu ya, KTP Jakarta
0: ya.
1: Pak Lutfi KTP Depok ya.
0: Ya Pak Palupi usulin aja sebagai rakyat.
1: Iya,
0: kan begini, itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung. Makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah, nanti LRT sampai ke, sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya, mau sampai Kerawang terus nanti sampai ke Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya. Ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot ya.

0: tapi kita bisa ditransit tuh.
1: Oh iya. Yeah.
0: Iya, benar-benar. Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi yeah, kita kesel. Yeah. Ya itu kelakuan seperti itu, yeah, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. Oh, penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita.
1: Wah, iya.
0: Sekarang nih naik KRL udah nikmat betul,
1: adem
0: segala macam. Iya. Kalau zaman dulu kan kita berebut, kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu, kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu. Iya, ya Bang,
0: tukangan bebas. Mau jualan ayam, mau jualan apa, kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti kenangan itu. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi enak ya? Tapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia, itu memang kita enggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem. Kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
1: Oh, terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
0: Yes, itu dia.
1: Yang dagang pepaya dan ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih Bang. Waduh, di Bali.
0: Oh, Bali.
1: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang Pak Mariana, sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai, katanya gitu ya. Oke, okay. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Yeah. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Kalideres.
1: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
1: Pak Jamsar.
2: Cing Yahya ya.
0: Iya Bang.
2: Ya cing. Indah ya manggilnya, udah pasti di atas aja nih.
0: Iya.
1: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal Jakarta?
2: Ayah mau tanya, ini nih yang ayah mau ngelorin sama Ncing ayah nih ya. Ncing apa mama sih?
0: Ya mau Ncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gak, gitu ya Bang.
2: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau gak Ncing mama tuh.
0: Iya bisa begitu. Ngkong dah boleh. Kan saya
2: jangan,
0: udah.
2: Jangan kalau ngkong mau belum.
0: Iya. Lihat aja potretan. Lihat aja potretan kita, abangku.
2: Iya, Cing. Jadi yang saya mau utarakan begini, Cing. Kita kan sama-sama orang Betawi nih, Cing ya.
0: Iya.
2: Iya. Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu, Cing ya, tahun 60-an dekat di sini ya, Cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, Cing.
0: Iya.
2: Iyalah yang kita
0: tapi kalau makan zaman, makan enakan dulu karena belum ompong.
2: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, Cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, Cing ya.
1: Iya.
2: Waktu saya kecil, Cing nih ya. Cing ngalamin gak itu, Cing? Burgul, Cing.
0: Ngalamin kita, antri di kelurahan. Antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja, enggak ini, heran. Apa ya, itu bulgur makan.
1: Apaan itu?
2: Iya, seperti burgul, terus nasi jagung tuh, Cing ya.
0: Iya.
2: Ya Allah, itu kalau kita ingat-ingat itu, enaknya itu zaman itu, Cing ya, karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
0: Iya.
2: Gak sejahtera waktu itu.
0: Telur dadar pakai daur kelor ya.
2: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih, Cing nih. Iya, tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu, Cing ya. Makanya kita iri, Cing, sama anak-anak sekarang. Iya, apalagi ayah yang saya alami itu anak saya sendiri, Cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya Masya Allah, ya Allah, saya bilang nggak beruntung anak sekarang nggak ngalamin seperti kita dulu.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin, Cing ya, nikmatnya, enaknya, nyamannya.
0: Kalau Bang, ini

0: Bang Amsar, Bang Amsar sih belum, mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak diaduk semua, itu diambil itunya.
1: Yang di ujungnya itu putih
0: isinya. Iya, itu dia itu sengaja di tumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya, gitu.
2: Oke. Jadi
1: seperti itu, makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih Cing ya, tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman, ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi?
0: Begitu kan Cing ya? Akur mupaket.
2: Iya. Oke dah.
1: Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya Cing ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
0: Iya.
1: Dijaga kesehatannya, ya dijaga bersamalah dari kita untuk kita itu.
2: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, Pak Haji ya.
1: Ya, saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang tuh Cing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya.
2: Itu
1: aja sih.
2: Oke dah kalau gitu. Makasih Pak Jim Sara.
1: Ya, semoga sehat selalu ya keluarga Cing ya.
2: Amin ya. Sama-sama dah.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau dekat jam 2 siang. Oh, kagak berasa banget ya, Bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan.
0: Ini kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori. Memori ingatan-ingatan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya? Bawa dagangan pergi ke pasar itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya, Nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu. Nah, yang paling seru itu, Nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam, Nak.
2: Kenapa itu?
0: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi.
2: Ada
0: presiden taksi, ada ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nakal kalau menyebut-nyebut nama merek gitu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Dekat lapangan golf. Nah, itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang dia kebayoran lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh, macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu. Nah, itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi gak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu, bayarnya itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh. Jadi gitu ya. Nah, itu malam itu. Jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu ngalong. Yang paling asik tuh. Nah, jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka-suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya. Kadang-kadang suka ada waria. You know waria?
2: Iya, tahu. Dulu udah ada tuh ya.
0: Iya, banci gitu. Nah, kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
2: Itulah memori ya Bang Poe, tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, nah, Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih, Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah, mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi, walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya Bang Poe jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia, Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti apa?
0: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah, itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin memprotes-protes juga itu ya dengan anggota itu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Buang makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya. Karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen kepada engkau siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelajarin kita itu, dia sayang sama kita, nggak ada batasnya. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang nggak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos dan kira-kira seperti itulah kira-kira.

0: Jakarta, iya. Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya.
1: Iya.
0: Baiklah kalau gitu.
1: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka iya. Ada pantun ya.
0: Oh boleh, apa tuh? Apa
1: ya? Anak-anak pergi sekolah.
0: Cakep.
1: Sambil membawa roti buaya.
0: Iya.
1: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
0: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari dan Abang Po, entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta.

Muari sambut Hari Raya Hari Bhayangkara ke-80, Satlantas Polres Waikanan Polda Lampung gelar aksi sosial nyata mendistribusikan air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. Lokasi aksi kemanusiaan ini di wilayah Mangkubumi, kilometer 10 Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu, Semengu, dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Waikanan yang didampingi Kanit Gakum, Kanit Kamsel, dan sejumlah personel Satlantas Polres Waikanan lainnya. Polres Waikanan melalui Kasat Lantas Polres Waikanan menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri. Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, pihaknya berharap dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat, menjalin kedekatan, dan membawa manfaat langsung demi terciptanya situasi Kamtipmas serta Kamsel Tip Kar lantas yang kondusif. Bantuan air bersih yang dibawa menggunakan armada khusus langsung diserbu warga yang sudah menyiapkan jerigen dan bak penampungan. Beranjak mit informasi Saibahi, Rumah Tan Malaka di Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat akan dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah. Rencana tersebut disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat meninjau langsung rumah tokoh pergerakan nasional tersebut. Kementerian Kebudayaan berencana melanjutkan renovasi Rumah Tan Malaka yang sebelumnya telah dilakukan pada Desember 2024. Pengembangan berikutnya akan difokuskan pada penataan kawasan, ruang pamer, serta sejumlah sudut lain yang dinilai dapat memperkuat fungsi edukasi dan wisata. Pengelolaan kawasan dapat segera dilakukan setelah status Rumah Tan Malaka ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Selain memperbaiki kondisi fisik bangunan, pemerintah juga menaruh perhatian pada kualitas tata pamer dan pencahayaan ruangan agar pengalaman pengunjung menjadi lebih baik saat mempelajari sejarah Tan Malaka. Demikian Wakca jam 14, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesen gigi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

negara dapat memiliki iklim muson tropis. Yang pertama, geografis. Iklim muson tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari barat daya atau benua Asia. Adapun angin muson bertiup dari timur laut, perubahan arah angin musiman yang disebut dengan muson menjadi faktor pengendali utama iklim muson tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Perempat FM Suara Budaya Lampung, masih kami temani Mira Muakia di Launi Dawakani untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Selamat siang untuk Mira Muakia yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang bisa Mira Muakia unduh melalui handphone Mira Muakia. Informasi di siang hari ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming mengatakan bahwa pemerintah ini mendukung penguatan komoditas pangan lokal di masing-masing daerah seperti yang sudah dilakukan lewat sekolah lapang sagu di Distrik Agats Kabupaten Asmat Papua Selatan. Mina Muaki, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah siap bekerja sama dengan para tokoh masyarakat dan agama untuk memastikan implementasi program-program bisa berjalan dengan baik. Sekolah lapang sagu Asmat ini merupakan pengembangan sagu Mina Muaki yang dijalankan melalui pendekatan berbasis budaya dan juga pemberdayaan masyarakat lokal ya. Penguatan komoditas lokal sudah berjalan cukup lama, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh organisasi yang bergerak di akar rumput termasuk organisasi gereja di wilayah Asmat. Di dalam peninjauan sekolah lapang sagu, Wakil Presiden ini melihat proses pembuatan sagu yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat suku Asmat sekaligus juga membagikan peralatan sekolah untuk anak-anak setempat. Dan saat ini kawasan sekolah lapang sagu Asmat itu punya luas sekitar 6 hektar ya, Mina Muaki, dan dikelola melalui kerjasama antara Keuskupan Agats dengan pemerintah daerah. Nah, selain menjadi pusat pembelajaran dan juga pengembangan sagu, lokasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pengolahan produk turunan sagu yang bernilai tambah tentunya bagi masyarakat.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan?
2: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
1: Ay, lu ini vape aja terus.
3: Emang kenapa?
1: Gua baru beli liquid baru.
3: Enak ini, coba lah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja.
3: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
1: Nah, cantik nih.
3: Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
4: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
3: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
4: Ih, kakak, bisa aja deh.
3: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
4: Boleh, kak. 08.
3: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
1: Cakep, cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
3: Hah? Patung? Moso.
5: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi.

0: dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, Etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
1: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Ya, Menak Mohari, penyelenggaraan Dieng Caldera Race 2026 ini kembali menegaskan posisi Wonosobo ya sebagai salah satu destinasi sport tourism unggulan di Indonesia. Ajang lari lintas alam yang memadukan olahraga, wisata, budaya dan juga pemberdayaan ekonomi lokal ini dapat apresiasi dari Wakil Menteri Pariwisata ya. Dan Wakil Menteri Pariwisata menilai Dieng Caldera Race ini sudah berkembang menjadi lebih dari sekedar kompetisi olahraga. Jadi tentunya Dieng Caldera Race ini adalah pengalaman ya yang memadukan olahraga, alam dan juga budaya dalam satu rangkaian yang berkesan. Nah, ajang tersebut mempertandingkan kategori 10K, 25K, 45K dan juga 85K dan menghadirkan pengalaman berlari di tengah panorama alam khas Dieng. Peserta diajak melintasi sejumlah landscape ikonis seperti perkebunan teh Tambi, Gunung Sindoro, Puncak Sikendil hingga Gunung Sibutak. Dan gak cuma menarik para pelari dari berbagai daerah di Indonesia, event ini juga diikuti oleh peserta dari mancanegara sehingga menjadi sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan keindahan alam dan juga budaya Dieng kepada dunia. Ya, Menak Mohari, tentunya kehadiran ribuan peserta dan juga pendukung juga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ya, dan bisa dibilang mendongkrak okupansi hotel juga dan pastinya membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM dan masyarakat setempat. Menak Mohari, informasi Sinji ngeakhiri kebersamaan Ekham di Helauni Dawakhani dan Amalia harus pamit undur diri. Anja peningisan Menak Mohari karena Menak Mohari dikancai zaman Nona Karisma. Anja pukul 15 togo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahap ki watakon cap cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 15.
2: Mina muaki ribuan warga Bandar Lampung yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Dukung MBG atau Amal MBG menyuarakan aspirasi agar program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan meski libur sekolah. Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi yang digelar sebagai bentuk dukungan agar program MBG tetap dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan. Salah seorang peserta aksi yang merupakan pekerja bagian pengemasan atau packing di dapur MBG berharap operasional dapur tidak dihentikan selama masa libur sekolah karena menurutnya banyak pekerja yang menggantungkan penghasilan dari program tersebut. Ia menilai program MBG pada dasarnya sudah memberikan manfaat dan layak untuk dilanjutkan. Namun evaluasi dan perbaikan perlu dilakukan terhadap pelaksanaan di lapangan termasuk penertiban dapur maupun oknum yang dinilai melakukan pelanggaran. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kota Singkawang membagikan sebanyak 7.000 bakcang dan es kacang hijau secara gratis kepada masyarakat untuk memeriahkan festival bakcang yang menjadi salah satu agenda budaya tahunan di Kota Singkawang. Pembagian ribuan bakcang tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Singkawang bersama konten kreator kuliner di kawasan Wihara Tridharma Bumi Raya Singkawang. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian festival bakcang di Kota Singkawang. Ia mengatakan festival bakcang bukan hanya agenda budaya tahunan, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, sekaligus memperkuat identitas Kota Singkawang sebagai daerah yang kaya akan keberagaman budaya. Menurutnya, festival tersebut merupakan milik seluruh masyarakat Singkawang tanpa memandang latar belakang suku maupun agama, sehingga semangat kebersamaan dan toleransi yang telah lama tumbuh di Kota Singkawang dapat terus terjaga. Pemerintah Kota Singkawang berkomitmen untuk terus mengembangkan Festival Bakcang agar semakin inklusif dan mampu menarik lebih banyak wisatawan, sehingga berdampak positif terhadap sektor ekonomi kreatif, pariwisata, serta pelaku UMKM. Demikian Wakca jam 15, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

0: biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Kaget aku.
2: Lagi api weh.
3: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
2: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Magaul nih, Hani Kuji.
4: Minak muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jamat telepon WhatsApp. Di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minat muaki, dasyat juga gunakan telepon di 0721-255-112. Prompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu agine kanca sunyini di papunjenganan kutia pikabak. Di sore hari ini kembali hadir menemani kebersamaan kita, masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut kesayangan kita ya. Dan kali ini masih ditunggu juga buat Anda Minamu agine untuk bisa bergabung bersama kami di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 0811720985. Gimana hari ini? Apakah berjalan dengan lancar untuk Anda yang saat ini juga banyak banget hal-hal yang harus dikerjakan juga ya, atau juga untuk Anda yang sore hari ini mungkin lagi di jalan pengen cepat-cepat pulang kayaknya ya, atau juga lagi di dalam perjalanan dan membutuhkan informasi seputar tanda sholat asar untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada hari ini, juga nanti akan dikumandangkan pada pukul 15 lebihnya 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini ya, sepertinya udah ada telepon yang ingin ikut bergabung, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Abang Yapun, gimana kabarnya Bang Senen?
2: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana nih Bang Senen, udah siap dangdutan ya? Halo. Lagunya ya, ada Arjun dari Yus Yunus sama Iis Dahlia, terus ada Jandaku dari Imam S. Arifin sama Cici Paramida dengan Wulan Merindu.
2: Arifin, jawab.
1: Boleh, mau kirim salam buat siapa nih?
2: Mama pongke satu asam bulan, jombi dari kanan, Eva dari kanan, Selimo dari kanan, Yuta dari kanan, Bodoh Selok, Tendi, Pak Tu Jerman dari kanan. Ada.
1: Itu aja. Okay. Siap. Terima kasih kembali buat Bang Senen. Siap Bang Senen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senen yang udah ikutan di belakang Abang Senen. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Hai, kamu apa kabar?
3: Wih, aku terus orang gak tambah ganteng lah nanti.
1: Ih, kamu ya. Jangan ganteng.
3: Iya lah.
1: Iya dong, harus nambah ganteng, harus nambah keren pokoknya ya.
3: Iya.
1: Gitu, gimana wajah kanannya?
3: Cerah
1: hati. Secara hati kamu ya, kayaknya udah sampai sini nih kelihatan banget deh ya.
3: Ya iyalah.
1: Cerahnya. Kenapa?
3: Aku request boleh gak?
1: Apa tuh?
3: Aku mau requestnya dari itu, apa sih namanya, Evita Mala yang Permata Hati, ada gak?
1: Evita Mala Permata Hati, dicari dulu deh ya. Mau kirim salam buat ya, siapa nih?
3: Untuk Bapak Selamat Sore, Bapak Sore, selamat sore. Bapak Amri, selamat sore. Om Airin, selamat sore. Terus gak lupa juga untuk Seripang, Ibu Sri Pidipang Hamus, ya selamat sore. Dan Wabinusisnya, salam syukur bagi Tuhan.
1: Oke.
3: Apa yang gak dimulai lagunya?
1: Lagi dicariin Permata Hati. Ya, mata hatiku.
3: Apa? Oh ya, jadi disumpah pada semua lah.
1: Ya, benar.
3: Pencerahan yang unik kayak kamu aja ada di situ.
1: Iya dong, benar ya.
3: Kalau ada lagunya itu, kalau nggak ada, nggak ada cinta ya.
1: Iya, ada dua kayaknya ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ganteng di Baradatu yang udah ikutan di sore hari ini. Selamat sore juga untuk Anda yang saat ini juga lagi dengerin mungkin ya, melalui frekuensi di 88,5, atau juga lagi didengerin juga di seputaran way kanan ya, melalui frekuensi di 103,5 nya ya. Kali ini, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam kakak.
1: Halo, ada siapa kak ini?
4: Ada Ham-Ham kak.
1: Ada Ham-Ham. Oke, okay. Ya, gimana kabarnya Ham?
4: Nanya kak.
1: Apa tuh?
4: Kak Julitanya kemana?
1: Kak Julitanya dia lagi holiday.
4: Hah?
1: Lagi holiday, lagi liburan.
4: Oh.
1: Lagi pulang kampung.
4: Pulang kampung ya kak ya.
1: Benar.
4: Kemana kak?
1: Pulang kampung nan jauh di Mato pokoknya ya.
4: Oh.
1: Oke deh.
4: Lagunya apa kak?
1: Lagunya ada Arjun dari Yus Yunus, terus juga ada Jandaku dari Mame Sarifin, sama Wulan Merindu dari Cici Mar.

0: Selamat sore Abang Topat, Abang Ido, Mas Sore, Kang Maman, terus Abang Irin, Abang Bahrin, Mas Sore, Abang Apin Bulu-Bulu, Abang Jarwo, terus Abang Jaini, terus Bunda Selfie, Mama Pungki, Minan Bunda, Minan Bati, terus Bunda Samba, Kakak Nabila, Kakak Eva, Kak Mama Dila, Uwa Putri, selamat sore. Semuanya jaya Kak ya.
1: Siap.
0: Kak Nonanya, Matuga, semoga sehat selalu ya Kak ya.
1: Amin.
0: Makasih Kak.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Ham-ham ya, kita jeda dulu Minda Muwaki untuk bisa dengerin lagu berikut ini. Dan juga sebelum dikumandangkan azan asar untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Buku. Suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Gubernur Lampung Rahmat Mirdani Jausal mengajak kalangan dunia usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian guna mendorong transformasi ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan. Ajakan tersebut juga disampaikannya dan ia juga memiliki menurutnya Minum Waki, APindo memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan investasi, pengembangan industri hilir, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Informasi selanjutnya di sore hari ini, masyarakat Provinsi Lampung diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat terjadi di sejumlah wilayah pada hari ini Senin 22 Juni 2026 berdasarkan perakiran cuaca. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi sejak pagi hingga malam hari di berbagai kabupaten dan kota. Pada pagi hari pada pukul 7 hingga pukul 13, cuaca di Lampung secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Meskipun demikian, hujan ringan disertai hujan sedang juga berpotensi di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Sulangbawang, Mesuji, dan Lampung Tengah. Meski memasuki siang hingga sore hari, potensi meluas ke sejumlah wilayah lainnya. Hujan ringan dan sedang diperkirakan terjadi di pesisir barat, Lampung Barat, Tanggamus, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, Lampung Timur, Tulangbawang, Tulangbong Barat, serta Mesuji. Sementara itu pada malam hari, cuaca pada umumnya masih cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan terjadi diprediksi terjadi di wilayah pesisir barat, Lampung Barat, Tanggamus, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Pesawaran, dan Pringsewu. Adapun pada dini hari, kondisi cuaca di seluruh wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan tanpa adanya potensi cuaca signifikan. Demikian Minum Waki, waktunya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih kembali bersama kami di sore hari ini, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita angkat dulu teleponnya. Di sore hari ini kita borong aja teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nona.
0: Halo, gimana kabarnya Pak Jarwo?
1: Kabarnya wawai, gimana wawai? Wawai.
0: Alhamdulillah, sehat munyayan aku. Amin. Di sini. Gimana nih di Lampung Timurnya nih, Mbak?
1: Mendung-mendung,
0: mendung-mendung aja. Oke deh, siap Mbak Jarwo, kita punya lagu yang mau diputar ya di sore hari ini. Nanti tinggal dipilih Mbak Jarwo. Ada Sejengkal Tanah dari Irfan Mansyur, terus ada Permohonan Kasih dari Yunita Ababil, sama Dawai Asmara dari Ridho Roma. Oke,
1: Irfan Mansyur apa Mansyur itu?
0: Irfan Mansyur.
1: Itulah sejak sana ya.
0: Boleh, mau kirim salam buat siapa nih?
1: Ya, dua orang datang, udah masuk belum?
0: Udah.
1: Ya, dulu ya.
0: Mm-mm.
1: Ada juga Babang Sampan Kota Karang bersama Naya. Lalu Wai Kanan, ada JK, ada Ramli, ada Kisinan Monir, Jerman, ada Litrimo, ada Irin di Gunung Batu, ada Eni di Tembeleng, ada juga Edo, ada Wopi, buat semuanya aja Nanona.
0: Buat semuanya aja, boleh.
1: Ya Nanona.
0: Terima kasih kembali untuk Mbak Jarwo. Iya pun. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Katu, bisa bicara dengan Kak Nona Ria Karisma.
0: Betul sekali. Ada pesulap merah datang lagi. Gimana kabarnya?
2: Kak Nona bilang pesulap merah. Saya pesulap merah. Saya itu apa ya, dari dulu seneng corak-corak merah marun. Bukan pesulap.
0: Bukan pesulap ya.
2: Kalau pengen disulap, pengen nyelap duit semua.
0: Oh gitu. Soalnya ini warnanya merah gitu ya, kayak pesulap merah.
2: Marah.
0: Oh gitu, iya deh ya. Tapi ini bukan kayak ini ya, kayak anak ayam di SD-SD itu bukan ya. Oke deh, penting sehat aja ya Topan ya.
2: Sehat, alhamdulillah Kanona sehat, ceria, gembira, ria pokoknya.
0: Cakep ya, gimana Topan? Sore hari ini kita dangdutan dulu ya.
2: Oke, siap.
0: Ada Sejengkal Tanah dari Irfan Mansyur, ada Permohonan Kasih dari Yunita Ababil, sama Dawai Asmara dari Ridho Roma.
2: Ada WA asmaranya aja kan Nona.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
2: Salamnya pertama-tama buat Naya yang tersayang di Wai Kandis bersama keluarga besar Sela, sehat selalu. Ada Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Jama Bang Ius Punduk Pidada, Bang Fendi di Oku Selatan, Bang JK di Wai Kanan, Bang Ramli di Wai Kanan, Kisinan Munir di Wai Kanan, Bang Abdullah orang ganteng di Wai Kanan, ada juga Mang Darman, ada juga Litrimo di Wai Kanan, Bunda Warkop, Bunda Sri, Bunda Ilham di Wai Kanan, di Wai Kanan semuanya tanpa terkecuali. Di Bandar Lampung ada Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, ada Mbak Eni juga di Kemiling, ada Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, ada juga Kang Maman di Palang Besi, Minanwati di Serensem, terus Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Bunda Selpi di Pulau Bacan, Mama Pungki di Darussalam, Edo Saputra bersama neneknya Nenek Serati di Sukarami 2, Woputri bersama Udone di Wehalim, terus Bang Hamham di Pringsewu, Bunda Darmika Kuramuni di Pringsewu, Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Kanabila di Weluni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur, Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usep Suha di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Bang Amir Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah. Spesial buat Kak Nona bersama anak-anak dan Bang Rejanya. Sehat selalu Kak Nona ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Kak Nona namanya sedikit sih Kak Nona.
0: Apa tuh?
2: Nanti malam tuan rumahnya siapa Kak? Saya belum lihat di Facebook.
0: Oh gitu, ada Abang Ferry Nuryadi Orlando.
2: Oh jadi
0: di RRI Bandar Lampung.
2: Di itu apa namanya? Mitra Berdendang.
0: Iya.
2: Apa?
0: Iya, benar.
2: Sumba Berdendang.
0: Belajar Sumba Berdendang di RRI Bandar Lampung malam hari ini ya. Ramaikan ya.
2: Iya, terima kasih karena informasinya ya.
0: Oke, terima kasih kembali.
2: Ya, assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, dan kali ini di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tabipun.
0: Iya pun, ada Apin. Halo.
3: Apa kabar Mbak Nona?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana
3: apanya
0: sebaliknya?
3: Sehat, ya?
0: Sehat alhamdulillah. Gimana nih di sana? Lagi
3: biasa,
0: apa?
3: Biasa sini menung-menung cantik.
0: Menung-menung cantik aja.
3: Tapi teleponan juga.
0: Oh gitu.
3: Iya. Ya okay. Apa-apa gak pergi lokal juga. Yang penting telepon-telepon.
0: Yang penting sehat ya. Ngabarin yang penting sehat semuanya itu udah lebih dari cukup.
3: Kalau yang gila mah di sana. Di sama di Kemiling. Yang itu rumah sakit jiwa.
0: Oh gitu. Iya deh ya. Gimana nih, ada lagu dari Irfan Mansyur, Jengkal Tanah, ada Permohonan Kasih sama Dewa Asmara.
3: Cuma gak ikutan lagunya semua aja lah.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
3: Buat Mbak Nona, Bang Reja, selalu ya.
0: Iya.
3: Selalu dengan subhanahu wa ta'ala sama panjang rezeki, apa panjang umurnya.
0: Amin.
3: Banyak rezeki, sukses selalu ya Mbak Nona.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan tak tahu kapan, tahun kapan Mbak Nona, Bang Reja bisa naik haji.
0: Amin ya Allah, diaminin deh ya.
3: Iya.
0: Sama, terus
3: sama Bapak Ferry Widodo ya. Sama Mbak Juwita yang di sana ya. Mudah-mudahan nanti kesini lagi ya.
0: Iya.
3: Sama itu Mbak Melia Jayadi Tenurul ya. Sama satu tuh Mbak Aminan Susi ya.
0: Iya benar.
3: Sama keluarga besar Pro 4 ya selalu ya.
0: Okay.
3: Sama Pro 1, Pro 2, sama istri kanan ya. Sama Adi Repa di Asu ya. Sama keluarga besar saya selalu. Sama Pak Primo, Bang Jeka, Bang Ramli, sama Mbak Suryati ya. Sama siapa lagi, Bang Munir ya.
0: Okay.
3: Selalu ya. Sama Bang itu Bang Senen ya. Hari ini kan hari Senin.
0: Iya benar ya.
3: Senen mudah-mudahan sehat ya. Mama Dila, Bang Jomblo, Bang Jomblo sama keluarga besar selalu ya. Sama Ham-Ham, Mbak Darmi ya. Bang Nurdin, Bang Entop ya.
0: Iya.
3: Sama ini siapa? Bang ini Acibi. Acibi, Bang Buyung, Pak Amin, Nabila sama Abah Emak ya. Sama Pak Jibuna Samba, Kang Irin ya. Wah Putri ya, tidak ketinggalan. Sama Udo ya. Sama ini ya, Bang Sultan Sebuah Daud Rapal yang pilihan. Bang siapa itu Mbak?
0: Bang siapa?
3: Bang Tendi.
0: Oke.
3: Sama itu ya. Sama yang di Kayangan, sama Mbah Rim, sama Bang Gali Bundaras, jaga Bundaras kedamaian untuk semuanya aja.
0: Oke,
3: dan biasa disalamin. Spesialnya biasa buat yang dikasui.
0: Oke.
3: Yang lagi nitor, saya selalu lagi masak.
0: Siap deh.
3: Mudah-mudahan selalu sehat deh sayang ya. Ucapannya cuma satu aja lah.
0: Apa?
3: I love you.
0: Oh.
3: I love you belak-belakan.
0: Oke, siap.
3: Buat Manona makasih, saya selalu Manona ya.
0: Okay.
3: Rompat suara Budaya Lampung. Assalamualaikum, Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Apin di Candipuro ya yang udah ikutan. Dan kali ini kita rehatan dulu ya, minum lagi ya, untuk dengerin dulu lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan kembali hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini.

0: Mas Dimas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Prompat FM, suara budaya Lampung.
1: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Bunda Muwaki dimanapun Bunda Muwaki berada, masih kembali bersama kami di sore hari ini dalam Klauni Debihani dalam acara Prodangdut. Masih ditunggu di 255-112 nya ya, untuk kalian yang lagi dengerin melalui frekuensi di 88,5 nya, atau juga lagi dengerin nih sore hari ini di RRI Digital. Dan kembali kita angkat dulu teleponnya melalui WhatsApp ya sore hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa kabar Nona?
0: Alhamdulillah sehat. Ada Abang Ijin dengar gak ini?
1: Amin.
0: Ya. Benar ya. Gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Okay. Apa lagi?
0: Lagunya yang tadi belum diputar ada Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur. Terus juga tadi ada yang pengen dengerin
1: Sejengkal Tanah aja.
0: Ah, Sejengkal Tanah, boleh.
1: Salam-salam ya.
0: Boleh.
1: Nah, terima kasih ada Topan tadi ya, Pin Bolo-Bolo tadi ya, ngelihnya. Sama Senen, gak lupa juga, semoga sehat selalu ya. Sama Nurdin, Wah Putri sama Udang, gak lupa juga ya. Pak Cibi, Nabila, ya. Bunda Samba, ya gak lupa. Bahrin, Amir, Mbah Jarwo, ya gak lupa juga ya. Sama Senen Munir, Abdullah, Ramli, ya. Ya kanan ya, Eva juga ya, gak lupa juga. Semoga sehat selalu ya. Sama Darman ya, Tarimo, sama pokoknya karena semuanya ya, okay. Sama yang pilihan Zaini di Kemiring ya, sama Darson, sama Jomlo, Amham, Amadila, lupa aja, sama Riko, sama Lara di Gunung Air, lupa juga, sama Ibu Ros di Kedamaian ya, semoga sehat selalu, semuanya aja Nona ya,
0: semuanya aja,
1: sehat selalu ya.
0: Iya. Ya.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abang Irin di Gunung Batu yang udah ikutan ya di sore hari ini. Dan masih ditunggu juga untuk Anda Minum Walki yang sore ini masih pengen ikutan juga ya, karena waktu kita juga masih cukup panjang ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita dengerin dulu tadi ada yang pengen dengerin ya, lagu dari miliki Evita Mala, kalau gak salah dari Bang Abdullah ya di Wekanan. Dengerin Evita Mala dengan Permata Hati.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama

0: untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri, dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat.

0: Jakarta, keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, kembali kami hadirkan waktunya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama di sore hari ini, kali ini masih kami kutip dari rri.co.id. Jajaran Pejabat Struktural Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Bandar Lampung melakukan sosialisasi langsung kepada warga binaan di Blok Hunian pada hari ini Senin 22 Juni 2026.

Nah, sosialisasi juga dipimpin oleh Satuan Pengamanan Rutan KAKPR Briefsan Karta Dilaga, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Ari Julio, serta Kepala Seksi Pengolahan Adi Wirawan yang didampingi oleh jajaran masing-masing, dan kegiatan langsung berlangsung di seluruh blok hunian agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara langsung oleh warga binaan. Dalam sosialisasi, ia juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan. Ia juga mengingatkan warga binaan untuk tidak menyimpan ataupun menggunakan benda-benda yang dilarang, terutama barang berbahan logam yang berpotensi disalahgunakan dan mengganggu stabilitas keamanan. Informasi selanjutnya, di sore hari ini, menghadapi potensi peningkatan volume arus lalu lintas pada periode libur panjang sekolah pada Juni 2026, PT Bakahuni Terbanggi Besar Tol atau BTB menyatakan komitmennya dalam memastikan seluruh layanan operasional di ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar berada dalam kondisi siap, andal, dan optimal demi memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jalan. Sejumlah langkah dilakukan mulai dari penguatan kesiapan sumber daya manusia, optimalisasi layanan lalu lintas, layanan transaksi, layanan rest area, hingga pengecekan seluruh terhadap kondisi infrastruktur jalan tol. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan serta memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan tetap menjadi prioritas utama selama periode peningkatan mobilitas masyarakat. Demikian Mina Muwagi, Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini lah begincum merona nia nih tuan na bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa ni? Laros kan nana? Caknya dicak kene mak cik. Saya tahu lenya awet tu day awet tu day yo.
0: Laros kan? Lah, laros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan Mak Ci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya Mak Ci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah, Mak itu, nak, Masya Allah.

0: Cari ku berubah lamun yo. Mau danya kena gogoniku. Kerja mi luar apa kuat tahun. Ha-ha dulu lupa bahasa lepung. Ino segelak ni lepung titok Melayu mak ketiru sa.
1: Please, you know. Ai kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah. Kalau bahasa Ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

juga mungkin lagi menikmati suasana sore ini setelah hari ini sibuk full dengan aktivitasnya ya. Selamat sore juga untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI digitalnya. Dan kali ini untuk Anda Minam Wakil dimanapun Minam Wakil berada, di kesempatan kali ini kami juga hadirkan ya satu buah informasi yang kembali di, kami hadirkan di sore hari ini untuk Anda yang punya aktivitas padat banget dan juga pastinya selalu sedia air minum ya, karena untuk kebutuhan hidrasi kita juga ya Minam Wakki, karena setiap orang juga pasti berbeda-beda ketika membutuhkan asupan cairan cairan harian. Dan tentunya Minam Wakki dimanapun Minam Wakki berada, di mana banyak orang juga saat ini yang sudah aware, sudah sadar gitu ya akan pentingnya pengelola sampah plastik ya, pengelolaan sampah plastik. Jadi banyak orang juga yang punya tumbler atau botol air minum ya yang berbahan dasar stainless steel ya, ataupun stainless gitu Minam Wakki, yang juga jadi bagian gaya hidup dari masyarakat modern. Nah, selain praktis dibawa kemana-mana, penggunaan tumbler juga dianggap sebagai langkah mengurangi sampah plastik. Tapi masyarakat juga perlu lebih teliti sebelum memilih tumbler, sebab nggak semua botol berbahan sintetis stainless steel itu aman digunakan. Karena ada beberapa produk yang ternyata nggak memenuhi standar food grade, berisiko melepaskan kandungan logam berat ke dalam minuman. Dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Ivan Andre Hartono menjelaskan bahwa tumbler yang tidak digunakan, yang tidak menggunakan bahan food grade dapat berbahaya, terutama jika digunakan untuk menyimpan minuman dalam waktu yang lama, bersuhu panas atau punya kadar asam yang cukup tinggi. Dan menurutnya paparan logam berat tersebut juga bisa beresiko bagi kesehatan apabila masuk ke dalam tubuh secara terus-menerus. Karena itu penting juga untuk memastikan kualitas tumbler sebelum digunakan sehari-hari. Dr. Ivan juga menyebut salah satu cara mengecek tumbler yang aman adalah dengan melihat jenis material yang digunakan. Jadi tumbler berbahan stainless steel yang direkomendasikan itu umumnya punya kode 304-18/8 atau 316. Nah, selain itu masyarakat juga bisa melakukan pengecekan sederhana menggunakan magnet tumbler berbahan food grade, biasanya tidak mudah menempel dengan magnet. Dan juga Minam Wakki, ada region khusus namanya region 304, itu bisa dicek kalau berubah warna dari hijau ke hitaman, jangan-jangan itu bukan food grade stainless steel ya. Jadi Minam Wakki, sebenarnya ada region khusus namanya region 304, itu bisa dicek kalau berubah warna dari hijau ke hitaman, jangan-jangan itu bukan food grade untuk stainless steel. Dengan semakin banyaknya penggunaan tumbler sebagai wadah minum harian, masyarakat juga dihimbau tidak hanya memperhatikan desain dan harga, tapi juga memastikan ya keamanan bahan agar tetap sehat dan terhindar dari resiko keracunan. Dan kali ini Minam Wakki, kami juga masih terus menemani kebersamaan Anda, dan selanjutnya kami akan hadir di sore hari ini dengan rangkaian nada islami ya, sebelum nanti kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami Minam Wakki dalam pengajian ayat suci Al-Quran untuk bisa didengarkan ya melalui program 1 RRI Bandar Lampung. Dan untuk Anda yang juga mungkin lagi dalam perjalanan sore hari ini dan juga membutuhkan informasi seputar sholat maghrib ya, karena azan sholat maghrib di sore hari ini nanti akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat.

0: lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang. Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Nyo upo tabuh, ino upo tarino.
2: Api kupa tabuh ni, hino kupa tarini.
0: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Eh, Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.
3: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minamuaki indai kanca seunyi ni kutik hompok lagi ngadanya skop 4 FM RRI.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.
2: Please ya, saya nggak pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah, nggak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
3: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
2: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
4: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

menyambut bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Blangiran atau Blangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Blangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Blangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Blangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Blangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sakdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
1: Api lah, weh.
2: Siapa punya sogen jajak ku hinji zaman iku.
1: Api hinji, ya?
2: Kanak kenambikan jak beres, ya. Ngalu hinji. Ini jenjuri benda-benda semak pernah kuliah, anjir lah.
1: Oh, unik ni hando, ya. Alah, jisa. Jimat mo, jimat ngakun mo, jisa. Alah, jadi ku kaya, anji, kan?
2: Anji, kan tengah halu ku tiantan jak bubukah lemban Tuhan.
1: Serius, kaya lah, sih?
2: Nyak beresan, ngalu hinji. Injuk-injuk ni jadi koin zaman itu. Wah, hinji, sayo.
1: Hinji, sa, ku cagar budaya, anji, sa.
2: Iya, tah?
1: Cakar budaya, jadi jual mahal ni sih.
2: Cocok dia.
1: Jual di online kau sih Nisa. Nyak lutukan gue sih.
2: Tapi mulai je kendengnya.
1: Jadi ku cak enak sih. Ngahalun jadi jual. Dan cocok aji pak kali di kusi. Allah sekali nyak ni ku telu kali sih.
2: Nyak kami sabah kau.
1: Nyak lutukan ya sih. Nyak kebahagiaan mana sih. Ku lapor kau ni kusi.
2: Oh, mulai ni kusi.
1: Ngalun ini ku mah ngebagi ke ngejual nak ku lapor kodo ni ku sih bisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dan sa
2: mit lapor ku mit memang apa mit lapor ku.
3: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
4: Perkenalkan nama saya Ahmad Abbas.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas menjaga.

Bentar. Minum lagi, ada sebuah informasi. Ada festival paling bergengsi di Lampung. Ada PIL Pesenggiri Festival 2026 hadir lagi. Dan juga berlangsung pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli di Lampung Marriott Resort Festival, selebrasi kebudayaan yang diselenggarakan oleh The Hurun Lampung. Jadi festival Pesenggiri Festival juga mengajak komunitas seni Lampung untuk bekerja, belajar, berkarya dan merayakan kebudayaan bersama melalui beragam workshop, masterclass interaktif mulai dari kelas barista kopi bersama Tanah Merah. Kemudian pengembangan bisnis lokal membuat batik jumputan dengan Roman Mukhtar, kelas memasak dengan Chef Tony Azari dan maestro kue jajan pasar adalah Lani Rustan. Yoga dan meditasi hingga kelas melukis bersama Miss Bong. Dan masih banyak lagi mentor-mentor profesional yang akan hadir. Saat senja tiba, jangan lewatkan juga pertunjukan budaya Pesenggiri Suwarna Dwipa yang dibawakan oleh para penari muda berbakat Lampung yang akan menjadi sorotan dari festival Pesenggiri ini. Dan untuk tiket informasi lebih lanjut bisa kunjungi Instagram @pesenggiri dan @thehurunlampung. Sampai jumpa ya di Festival Pesenggiri Festival 2026. Sore hari ini masih bermani Anda, masih dengan rangkaian lagu-lagu dan juga kebudayaan dari seluruh Nusantara yang masih akan kami hadirkan dalam Launi Debi Hani untuk edisi hari ini.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi

dan mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kadada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus juga umumnya dapat

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah mengantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.
1: Mengenal moto Kabupaten Lampung Selatan.
2: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: benar nak agak mesti papai babai hinona yo. Acak sen ni nama di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami ini bu.
1: Bentar, bentar saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini.
0: Iya deh. Tuh kan.
1: Maaf lah bu. Ya udah ge, jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
0: Moneh tu kok kau unyi ni si pasak belau ni nomad so.
1: Aduh lah nak ngeluak motor aku pai.

0: pada cahannya nya aga luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Aga luah di pamak motor jo.
1: Medi! Medi! Aduh di pamonde Medi. Medi, tolong sekir pe mobil mobil ni aga luah.
2: Allah api ampe we ni kun ben jadi tangga ribut ni hanapi lah.
1: Oi, tolong lihat ko pe mobil mono api mone mulai ko parkir di tengah bahku lah. Apa cahannya aga luah? Ki mobil pe di
2: siut ni handong ni ku angkatan ngebah na weh nyalan ngilu duit mo nyak numpang markir ko dija
1: ni ku manumpang markir ni ku pake cawa mawat ni ku ngelhani ni ku parkir disan mula capa kong beli mobil lah kima dalahan parkir
2: kata lagi juga wana kena ada kita tangga cekirit kayak sirik di macam cawa ko ni ku nasirik tanda tak mampu
1: lain uli nyak sirik atau nyak tanda tak mampu lah mon duit ku ke arah beli mobil lo kadang uli nyak ngangon nyak mendalahan parkir mula duit ku beli nyak sabar kau di pekon lah katur ali ku pake mobil mo nyak ada telio nyak ada telio kata mon ku
2: kena ada aja kemas sama agak sedekah sekali jiwa tetangga pahala mau diaku kaki cek mau lindiku cekiwit nian kona
1: alah niku sama do ami-ami ni mone ngekinat ke mobil basing-basing gak oh inti ni Medi kini ku haga ngebeli mobil yo angok kopai uat lahan parkir mau mawak kiku kajikan niku ngganggu tetangga.

0: Tipia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
1: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bill, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
1: Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
0: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
1: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
0: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
1: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
0: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
1: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
0: Tetap ngalir ya Bu.

Ya, minum hari PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang akan meningkatkan kualitas layanan ke arah Jabasa relasi Tanjung Karang Kertapati pulang pergi atau PP dengan pengoperasian kereta ekonomi premium modifikasi mulai 4 Juli 2026. Meski menghadirkan fasilitas yang lebih modern dan nyaman, tarif perjalanan tetap terjangkau, yaitu sebesar Rp32.000 untuk relasi terjauh Tanjung Karang Kertapati. KA Raja Basa merupakan kereta api dengan skema Public Service Obligation atau PSO yang mendapatkan dukungan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan. Dengan skema tersebut, masyarakat tetap dapat menikmati layanan transportasi kereta api berbiaya murah meski kualitas sarana terus ditingkatkan. Manajer Humas KI Dipri 4 Tanjung Karang, Azari Zaki Azjari, mengatakan peningkatan sarana tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan yang makin baik sesuai kebutuhan pelanggan. Beralih ke warca selanjutnya, tim Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung bersama tokoh pemuda dan tim Sumber Api PON 2032 melakukan peninjauan sejumlah titik di Lampung Selatan untuk mencari lokasi yang berpotensi menjadi sumber api abadi PON 2032. Peninjauan dilakukan di dua lokasi, yakni objek wisata Balerang Simpur di desa Kecapai, Kecamatan Kalianda, serta kawasan pantai Bumbai Panas di Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda, yang sama-sama berada di kawasan kaki Gunung Raja Basa. Tokoh pemuda Ido mengatakan peninjauan ini menjadi bagian dari upaya awal untuk memastikan titik api yang nantinya dapat dijadikan sumber api abadi peserta olahraga nasional tersebut. Menurutnya, kawasan Gunung Raja Basa memiliki potensi sumber panas bumi dan Balerang yang dinilai layak untuk ditelusuri lebih lanjut. Demikian Warca pukul 20. Kita akan jumpa kembali di Warca berikutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, ya Minamwari dan juga pendengar RRI Pro 4 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di acara Belajar Sumba Berdendang. Saya Pendin Nurjadi selaku host pada malam hari ini, mengajak pendengar dan juga dulur-dulur baik yang di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung ya. Dan tentunya seperti biasa kita terima line telepon di 0721 255 112 atau melalui 0811 720 9885 ya. Masih bersama saya Merin Nuryadi ya. Baik, kita akan segera ikuti lagu maksud kami acara Belajar Sumba Berdendang. Sudah ada telepon yang masuk ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Nama Sisi di Palembang.
0: Sisi di Palembang ya?
1: Iya.
0: Ya. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Api kabar kalau kata orang Lampung ya kan?
1: Ini sama abang siapa?
0: Sama Ferry Nuryadi.
1: Oh, salam kenal ya bang.
0: Ya, salam kenal kembali.
1: Halo?
0: Halo ya.
1: Aku dengarnya di radio aja ya. Di HP aja ya. Masalahnya di radio malah delay.
0: Oh iya.
1: Boleh request lagu gak?
0: Boleh, boleh.
1: Aku mau lagu ini dong. Apa tuh namanya? Keliling Dunia.
0: Keliling Dunia?
1: Iya.
0: Lagu Lampung ya?
1: Iya dong.
0: Oh, oke. Okay. Keliling Dunia lagu Lampung ya?
1: Ada.
0: Oke.
1: Okay. Ada, kirim ya.
0: Ya, silakan.
1: Kirim di Lampung ada Babang Tampan ya, bareng teman-teman di sana ya. Diwakilin aja nggak apa-apa ya.
0: Ya.
1: Di Bengkulu ada Bang Riko, bareng teman-teman juga di. Jambi ada Bang Setiawan, ada Bang Hamzah Yusuf dan lain-lain ya. Di mana lagi, di Bangka Belitung ada ini Mbak Julia dan teman-teman juga. Di Palembang juga semuanya ya, ada Eli, ada Mang Akbar, Mang Trabanten, Mang Irin, Irian Sudirman, Ayah Subari ya. Semuanya aja ya.
0: Semuanya ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Apa ya, kok jadi bingung. Ya banyak bang, terima kasih ya lagunya deh bang ya.
0: Ya, nanti ditunggu ya.
1: Terima kasih bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Sisi sudah ada Bang Riko. Halo.
2: Halo, Tabi Pun.
0: Iya Pun.
2: Ah ya benar. Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah sudah sehat.
2: Oke, biasa be lah.
0: Biasa be.
2: Kalau hari itu sedang menggelar pesta Muharram, satu Muharram menjelang 10 Muharram, budaya ada penyelenggaraan telong-telong.
0: Di mana tuh?
2: Di Sport Center Kota Bengkulu.
0: Oh.
2: Aku mau putarkan lagu Tabot Berkas.
0: Tabot Berkas ya?
2: Ya, Tabot Berkas dari Kota Bengkulu.
0: Tabot Berkas dari Kota Bengkulu. Baik, nanti kita ya,
2: lagu putarkan. Tabot Berkas. Salamnya untuk tuan rumah Babang Tampan Topan.
0: Ya.
2: Kemudian ada Edo Mbah Jarwo, terus ada yang dari Jambi banyak ya, ada Hamzah Yusuf, Ibu Wati, Ali Musin, Mbak Kadir. Terus ada yang dari Palembang ada Ci Eli, Sisi, dan penyiarnya ada Yohan sama Wak Dola, yang kemudian yang dari Bangka Belitung ada penyiarnya ada Ega dan Wanda Sona, yang dan juga pengasuh acara dari acara Tapianoli di RRI Sungai Liat dan RRI Jambi ada Andre, dan juga yang dari RRI Sungai Liat itu seorang ibu-ibu ya. Kemudian yang sedangkan wilayah kami di Bengkulu ada Mak Dadang, Ayah Puput dan Belalang Rimbo atau Donga DM atau Iswandi di Kemumu, Bengkulu Utara. Lagunya Tabot Berkas.
0: Tabot Berkas ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Nanti atau lagu Tabot aja. Ya. Bulan Tabot. Lagunya ditunggu ya.
0: Ya.
2: Udah ya, terima kasih Tabi Pun.
0: Sama-sama. Iya Pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Riko di Bengkulu ya. Ada lagi di belakang Bang Riko, kita terima telepon kembali. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun.
3: Ya Pun.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Bunda Wati Jambi.
0: Bunda Wati ya?
3: Yoi.
0: Bunda Wati di Jambi, apa kabarnya di Jambi?
3: Di Jambi, kabarnya di Jambi apa cuaca atau orangnya?
0: Orangnya dan juga cuacanya juga boleh.
3: Cuacanya panas-panas.
0: Panas ya?
3: Enggak hujan. Kalau orangnya kebetulan baru seminggu keluar dari rumah sakit. Sempat anak di rumah sakit.
0: Sempat. Sakit apa tuh?
3: 4 hari. Ya, biasalah, mama udah kecapean apa tensi darahnya naik.
0: Oh ya, lagi kayaknya lagi musim juga.
3: Aku mau lagu Jambi dong.
0: Apa tuh lagunya?
3: Lagu Jambi Pelepat Ulu.
0: Pelepat Ulu ya?
3: Yoi.
0: Oke. Pelepat Ulu, lagu Jambi.
3: Abah kayaknya baru sehat juga ya?
0: Baru sehat juga ini. Tapi nggak dirawat di rumah sakit, update. Dirawat di rumah.
3: Berapa hari?
0: Kebetulan istri saya memang perawat.
3: Alhamdulillah enak.
0: Merawat saya ini. Namanya maksudnya.
3: Kalau saya mah langsung di ke rumah sakit lah.
0: Bener-bener perawat dong kalau kayak gitu ngerawat.
3: Rumah sakit 4 hari lah kemarin.
0: Ya udah, semoga pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali ya.
3: Kita sehat selalu ya Bang ya.
0: Sama-sama, amin.
3: Pasal tanpa belum masuk?
0: Iya belum nih.
3: Ya update terus jadinya suatu saya tes bisa.
0: Iya. Nanti dia. Nah,
3: dia sukarnya saya suka dengan dia itu, soalnya humoris, suka bergaul kemana-mana.
0: Iya.
3: Bang, salam sedikit aja lah ya.
0: Ya silakan, salam-salam.
3: Tapi tadi udah bersama Sisi, ada banyak Bapak Topan dengan teman-teman. Terus banyak. Nanti bersama masuk siapa?
0: Tadi yang barusan masuk ada Bang Sisi, Mbak Sisi di Palembang. Bang Sisi lagi. Ada Bang Riko di Bengkulu.
3: Oh iya, Bang Riko di Bengkulu sama siapa nih, Mak Dadang sama ada Mbak Jaronya di Lampung ya. Kayaknya dari Jambi ada Wow Kin, terus adanya Hamzah Yusuf. Buat semua-semua aja lah Bang ya.
0: Buat semua-semua ya.
3: Ini lagi suruh rehat total, suruh dokternya. Tapi pasiennya bandel, nelpon terus.
0: Ya dokternya juga kadang-kadang cuma bisa nyuruh rehat aja, dokternya juga gak rehat tuh.
3: Dokternya kan memang tugasnya. Banyak Bang, sehat selalu.
0: Iya.
3: Lancar rezekinya sukses ke depannya.
0: Amin.
3: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun. Di belakang Bunda Wati ada lagi, kita terima ya. Telepon lagi ya. Ya, halo.
4: Halo Bang, selamat malam.
0: Malam juga, ada helikopter nih.
4: Apa Bang?
0: Ada helikopternya tuh.
4: Oh gitu ya.
0: Soaring, ada, bagus tuh.
4: Udah gak ada Bang.
0: Gak ada, dengan siapa di mana nih?
4: Helikopter mau berangkat kali. Ini sama Abang siapa?
0: Ferry Nuryadi.
4: Bukan Ferry Widodo.
0: Bukan. Ferry Widodo itu kepalanya itu.
4: Oh begitu ya. Kalau di Palembang itu ada Ferry Rutin Solo.
0: Ya, dulu juga Ferry Widodo juga kan dari Palembang juga nih Pak Ferry-nya.
4: Begitulah kira-kira.
0: Sekarang jadi Capsa RRI Bandar Lampung ya.
4: Salam kenal aja buat Bang Ferry.
0: Oh iya. Sekalian kenal, nanti saya maknain. Peri itu artinya perjalanan, Nur itu artinya cahaya, Yadi itu artinya yang indah-indah. Maka saya malam ini ketemu yang indah-indah, pas nih.
4: Oh begitu ya.
0: Dengan siapa nih tadi?
4: Tadi udah ada Sisi yang masuk.
0: Ini siapa nih?
4: jangan dipanggil abang dong Sisi, nanti dia nangis.
0: Tadi hampir tadi salah. Kalau ini dengan abang, abang lagi. Mbak siapa ini?
4: Oh, dipanggil abang juga saya. Saya Eli Mbak. Gantian.
0: Lata.
4: Aduh.
0: Eli dari mana nih?
4: Dari Palembang.
0: Oh, Palembang juga ya.
4: Aduh, gimana ini? Eli dari Palembang, Bang. Temannya
0: Sisi. Temannya Sisi masih ya. Pantas saja tadi nyimak tadi ya, kedenger ya.
4: Iya dong.
0: Ini ya, salah sebut nih. Nama ini Mbak Sisi. Lagunya apa nih?
4: Lagunya apa ya? Harta Mak Diusung Mati.
0: Harta Mak Diusung Mati.
4: Iya.
0: Oh.
4: Kayak
0: okay.
4: Kirim buat tadi yang barusan turun siapa bang?
0: Barusan turun tadi ada Bunda Wati dari Jambi. Oh,
4: Bunda Wati dari Jambi.
0: Mm-mm.
4: Ada Bang Setiawan juga, Wak Udin di sana. Terus ada Bang Hamzah Yusuf, ada Mbak Ika di sana. Pokoknya buat Lampung ada Babang Tampan dan kawan-kawan, pokoknya bang ya. Bengkulu ada Bang Riko dan kawan-kawan. Sungai Liat ada Mbak Julia dan kawan-kawan. Pokoknya salam kompak. Di Palembang juga yang tak bisa disebutkan satu persatu. Mulai dari Sisi tadi dan kawan-kawan, salam kompak semua. Buat Bang Terinya, jangan sambil makan ya bang siaran itu bang.
0: Enggak. Kayak orang lagi lagi makan ya, padahal saya nahan flu nih.
4: Oh begitu ya, ya semoga cepat sembuh bang ya flu-nya, semoga cepat sehat, jangan lupa minum obat. Gitu aja ya bang.
0: Ya.
4: Semoga tambah ganteng ya bang. Dadah bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Celi di Palembang ya. Kalau di Palembang kan panggilannya Celi ya. Baik, ada lagi yang ingin bergabung? Baik, kita terima ya. Di situ kita akan putarkan dulu lagunya ya. Baik, halo.
5: Halo. Halo.
0: Halo.
5: Apa kabar?
0: Wawai, sehat walafiat.
5: Iya, aku baik.
0: Bang Senen ya?
5: Karena timbunan. Mungkin pria.
0: Yo.
5: Bunda Ros jaga bayar. Membalila. Bunda tambah.
0: Ya.
5: Bunda persoalan. Kirim persoalan. Simpan di tinggi catat. Mungkin berhenti. Selesai dan jaga kak. Kasih selesai ini. Oh,
0: Mas Suki,
5: terima kasih ya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Baik, nampaknya kita akan putarkan lagunya dulu ya, satu persatu. Jadi dari nanti selanjutnya kita akan kembali terima telepon di sesi kedua ya. Dari Mbak Sisi di Palembang, minta lagu Keliling Dunia.

Ya, selanjutnya kita akan dengarkan lagu dari Bengkulu. Tadi atas permintaan Bang Riko di Bengkulu ya, Tabut Berkas.

0: Ya, kembali kita menerima telepon kembali ya. Nah, mari nanti masih ada dua lagu yang belum kita putarkan, tapi kita terima dulu untuk memberi kesempatan kepada pendengar kita ya. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Akbar di Palembang. Kabar Lampung, sehat-sehat, aman-aman. Nah, kebetulan hari ini gak hujan. Hujan eh? Hujan dikit nama dia. Ya. Apa itu? Tempek lenjar eh. Weh, laju ngiler aku, Cek.
1: Iya. Ya. Yeah.
0: Ya, yeah. Yeah, silakan, Cek. Ya. Yeah.

0: zwaaien. Mm-hmm. Amin, amin. Amin, amin. Sama aja ya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Baik, ada lagi di belakang. Baik. Halo. Oh, terputus ya. Baik, kita terima satu penelpon lagi ya. Biar kita sempat putarkan lagunya ya. Halo.
1: Kita terima.
0: Halo. Dengan siapa di mana ini? Oh ya, baik. Silakan kembali menghubungi di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp juga bisa ya di 0811720985 ya. Baik. Kita menanti kembali penelpon yang ingin bergabung di belajar Sumba Nusant berdendang ini. Baik. Halo.
2: Halo, tadi pun.
0: Iya pun.
2: Datang baru.
0: Dengan siapa ini?
2: Dari Bandar Lampung.
0: Dari Bandar Lampung?
2: Iya, miring bawah.
0: Siapa ini?
2: Lara.
0: Oh, Mbak Lara.
2: Udah dibilangin ke miring bawah.
0: Warara.
2: Ayo Bang Ferry, mainkan talk show-mu.
0: Ya agak kurang ini. Jadi okay. Agak ini ya agak kurang. Okay. Sambil nahan ini. Tadi ada yang ngira juga tadi. Celik ngiranya saya lagi makan katanya.
2: Enggak, kayaknya flu-nya lagi mulai berat ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Ini sudah los, sih.
0: Yeah. Hah? Eh?
2: Sudah los.
0: Iya deh.
2: Sujalo tuh merek obat.
0: Bagus ya?
2: Lumayan, enggak sih murahan juga 4.000 selempeng.
0: 4.000 selempeng. Cobalah nanti.
2: Sujalo tapi ada untuk riwayat darah tinggi nggak boleh banyak-banyak minum.
0: Iya. Tadi ada juga teman.
2: Sama ngomong itu juga.
0: Bukan, kirain beneran tadi tuh. Pertama dia nyuruh ke Poldamik. Ah kata saya ini.
2: Obat warung.
0: Iya, nggak taunya yang terakhir ada yang lebih ampuh lagi kata dia. Apa tuh? Pentogin gitu.
2: Mau diemprokin duit segeplok malah belum ya. Sembuh pokoknya
0: belum waktu lewat. Iya, ini. Iya, Mbak Rara kalau mau salam-salam nih, kita diterhubung dengan Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung nih. Dengar gitu. Ya.
2: Udahlah salamnya buat semua aja, buat Topan aja yang paling kenal.
0: Buat semua ya.
2: Kenalnya cuma sama Topan.
0: Iya, iya, iya.
2: Lagunya gak bisa ya?
0: Lagu apa tuh?
2: Ini sih gak pernah ada yang minta loh, lagu dari Jambi kalau gak salah.
0: Apa tuh?
2: Ngapolah.
0: Apa ya judulnya?
2: Judulnya Ngapolah.
0: Ngapolah, kayak dicari berarti?
2: Iya, Bang Is kalau gak salah nyanyi.
0: Hah?
2: Bang Is.
0: Bang Is.
2: Bukan almarhum ya?
0: Bukan ya.
2: Mirip ya namanya.
0: Iya. Yeah. Kalau apola Bang Ferry berarti.
2: Ferry apa tadi Ferry artinya?
0: Ferry Nuryadi. Ferry itu perjalanan, Nur itu cahaya, Yadi itu yang indah-indah asik.
2: Cahaya tentang Ferry itu kapal perjalanan. Dari bahasa naon ya, Kak?
0: Itu bisa aman, kan bisa sangan. Jadi kalau dihubungkan dengan Nur, sangat tidak cocok kayaknya. Jadi dihubungkan dengan suatu perjalanan. Pada itu suatu perjalanan,
2: oh, gitu.
0: Baru cocok dengan Nur Yadinya kan gitu. Oh,
2: Bisa aja.
0: Lu iya loh, Mbak Lara.
2: Mentang-mentang nama sendiri bagus-bagus sih.
0: Ya enggak, saya juga itu taunya dari kembaran Mbak Rara loh, si Riri namanya, teman saya kenalan.
2: Oh, Riri.
0: Dia yang ngasih tahu, iya.
2: Riri, orang mana? Raja Basu bukan?
0: Bukan.
2: Oh, bukan.
0: Iya.
2: Yang istrinya lakinya polisi bukan?
0: Bukan.
2: Oh, bukan. Kirain sipil. Keponakan saya tuh.
0: Oh, gitu.
2: Riri juga namanya.
0: Kalau dia dulu sering saya main-mainin tuh, kalau manggil dia kan saya lagi ini ra begitu dia ini ri begitu dia nengok langsung ra ra ra ra ra ri ri ri ri, ri saya jadi gitu kan. Langsung kesel dia sama saya.
2: Riri orang apa? Sunda, Arab.
0: Kayaknya iya sih dia itu masih ada keturunan Arab-Arabnya gitu.
2: Serius, bangsanya apa? Bangsanya apa? Keturunan apa? Ategap, Aizut atau?
0: Nah itu nggak tahu saya.
2: Jangan temen saudara gue itu.
0: Itu?
2: Iya, Barakbah bukan ya?
0: Bisa jadi.
2: Ya okay. Udahlah gitu aja ngobrol nanti.
0: Itu ada yang lain lagi ya?
2: Abang Ferry, okay. Sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Ngapola
0: ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi ya. Kita terima satu penelpon lagi ya. Baru kita akan nikmati lagu-lagunya ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habibun.
0: Iya pun, banyak sekali yang mencarimu, Topan.
1: Apa kabarnya Bang Ferry?
0: Alhamdulillah, Bapak Ipan. Langsung aja, Pan, salam-salam. Banyak yang nyari-nyari.
1: Iya, ikutan Karara aja lah, gak apa-apa ya. Waktunya gak kebagian,
0: iya.
1: Lagunya ikutan Karara aja. Pola-pola ya.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, terima kasih ya Mbak Rara di Kemair. Tadi yang udah masukan dari Palembang ada Cek Sisi, ada Cek Eli, Bang Akbar ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada juga Nur, Nenek Nur Aini bersama Ri Anggreni. Di Lampung ada Mbah Jarwo, ada juga Nai sama Sela. Jadi di Jambi ada Bunda Wati. Udah buat semuanya, waktunya mepet nih karena sinyalnya Bang Ferry dari awal
0: gitu ya.
1: Iya, jadi udahlah nggak apa-apa, yang penting udah absen ya. Lagi dari Jambi, Bengkulu, Sungai Liat, Palembang, Bandar Lampung, sehat selalu. Dan punya ikutan sama Mbak Rara aja ya.
0: Ikutan Mbak Rara ya.
1: Iya, karena waktunya nggak cukup.
0: Itu dia, saya juga minta maaf kepada yang lainnya ya kalau nggak kebagian waktunya ya. Amin, amin.
1: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, kita langsung nikmatin lagu pesanan C Eli tadi ya. Harta mak dusung mati. Waduh. Iyalah, amal yang dibawa mati.

Minyak Muari dan pendengar RRI dimanapun anda berada, sampai di sini dulu keberjumpaan kita di dalam budaya Nusantara, belajar, maksud kami di budaya belajar Sumba Menenang pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan mengikuti nantinya acara campur sari ya. Dan kepada Mbak Rara dan juga Abang Tampan, mohon maaf lagu ngapula-ngapulanya tidak sempat diputar ya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: ora kowe yen memajang mung nganggo janur kuning tatakku dangi anake kuwi mengko werdi.
1: Werdine pripun niku?
0: Kuwi yoga-yoga lolak-lolok kuwi jane iki mudeng apa ora karo kowe iki?
1: Oh, mlarang lolak-lolok tekon kok ora oleh.
0: Memajang kuwi saka tembung pajangan. Mula ana perumahan sehat ya ta. Hiasan sing apik kuning kuwi lambang kejayaan, lambang keselamatan. Contone yen kuwi arep digawe kae janur kuning pamrih ben selamat. Kuwi yen memajang mung sarwa janur kuning kuwi rungokno nek aku omong kuwi rungokke to. Malah do keplek ayo wis.
1: Kemarin Bagong kok.
0: Iya ta. Ora bener. Memajang nganggo janur kuning ana wong sing ora ngerti perumahan sehat, rumah sehat memajang nganggo ana klambi kaya kowe ngarep nggon candalke nggon kae pekarangan. Wah, wong kono wong lanang ngumbahke jarike sing wedok roke. Baru kebutke jare nang ngarep omah. Lah aku ya wah besan.
1: Ki Mas Dobleh.
0: Nora bener.

0: contonan
1: pi dicoto kuwi
2: kuwi pancen yoga rung tau ngemut kala jengke
1: awang ora pangono kok
2: ana ana ya titik lantaran kowe iso udut suara elena dadi lantaran kowe iso udut macem-macem ya jal manto iki jajal contone nggon kuwi iso ra to
1: mboten
2: iso jajal ayo kaya ngopo suaramu li ngenyak aku nek temenanan
1: niki cekoke lugu kok
2: jajal

0: jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

hari ini kan Jajun ini masih bersama saya Pedro Nuryadi. Setelah tadi kita mengikuti di Jawa Timuran campur sari, kali ini kita kembali ke halonnya di Bingirani dengan menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung. Kita awali lagu pertama yaitu Ranisa.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang. Ngelepas konserino, ngebedak puting tahabang.
0: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti. Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo sai pandai.
2: Katan bawa keliaan, katan hati sapa sai pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.

0: Iya, anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
1: Aku belajar nyanyi.
0: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
1: 17.
0: 17 Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta.

0: berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Ya, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Agangilu mahapai, jamakam kaunyin ni, butetah haga timulai, canang adu kebunyi.
1: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Kadin, dari Kadin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
0: Ajo sekaga hagat keni adok batin selibar jagat pun rampok pada nengis.
2: Kain celugam merupakan salah satu kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah, kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
2: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
4: Bu, itu suara apa, Bu?
5: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
4: Tapi kita mau kemana, Bu?
5: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
4: Aku takut, Bu. Aku takut.
5: Jangan takut ya, nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
6: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Mina Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Mina Muaki tinggal.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

Pulau kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya pulau kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai pulau kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar pulau kubur sangat

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: diriku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Ada apa sih rame-rame?
3: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
3: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
3: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
1: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba.

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Pagangilu mahapai, jamakam keunyin ni, butetah haga timulai, canang radu kebunyi.
3: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
2: Ajo sekaga hagat keni adok batin selibar jagat pun rampok pada nengis.
4: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: gara-gara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
4: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
3: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
4: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
3: Siap, demi hidup sehat.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, ya orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Si. Dia pengen aman baik di dalam kata-kata enggaknya Liom. Anak konawa PR di sekolahan. Dikayun nyebut ko siapa gua pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu konya pandai siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim. Siapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan.

0: sa pagawo. Anak kan wat raden intan dua. Wat mo ne kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa, alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mo ni mo lah ni ko anak pandai mo Rafi Ahmad. Jemaat Halilintar. Do. Tiapal ko mo ne nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh do ya holon Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom niatnya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Weh, satu tangga nesta, jak nambi gawin makai kawai baru. Tenno makai kawai baru mone, anak liat mone nambi pagi.

Selamat mahayu minak muak indai kanca seunyini di papun jenganan kuti sinjilah program apa RRI Bandar Lampung sai mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggara ko siaran sekejung khani sinji Selasa 23 Juni 2026. Ajak studio sikam saya Ibu Tugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngadengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat Mahayu minak muari dai kanca senyune di papun cenganan kuti. Api kabah kekalau minak muari senyune dalam keadaan sehat wal afiat ya, tanpa kekurangan satu apapun. Dan di hari Sinci hari Selasa tanggal 23 Juni 2026, program apa RRI Bandar Lampung kembali mengudara melalui frekuensi FM 88.5 MHz di hari ini ya. Dan minak muari di hari ini kami biasanya akan ada acara Mutiara Pagi Kidang Kani Sinji Sikam Kilumahap ulih acara senom adapo berlangsung minak muakiyu. Dan sebagai gantinya kam hagamotoh ko lagu-lagu islami ya, togok pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selepas lagu-lagu islami, rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara sikam hadirkan dalam helauni pagi kan ni anjak pukul 6 togok pukul siwa waktu Indonesia Barat. Dan minak muari mone daco bergabung melalui line telepon di 0721255112 dalam acara nemu nyimah saya berlangsung anjak pukul siwa togok pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Minak muari kebersamaan ekam di pagi kani sinji berakhir tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan izinkan sikin dua Amalia Rimuni, Hendra Kurniawan di meja operator. Saya mengawali jumpa Neham di pagi Kani Sinji. Rimuni ngancai minak muari anjak pukul 5 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ayo kita minak muari seunyini sambil ngancai minak muari beraktivitas di pagi Kani Sinji. Dan sambil menghirup udara sejuk di pagi hari ini, kami akan putarkan lagu-lagu islami.

0: sensasi dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Vatikan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
1: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: asin.
1: Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
2: Ada apa Bu, ngomel-ngomel melulu?
1: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
2: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
1: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
2: Lah, bapak uang dari mana nambahnya Bu?
1: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
3: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
4: Aku adalah seorang anak. Aku
5: bukanlah
4: seorang anak yang menderita. Karena aku memiliki ayah yang
5: tidak suka
4: menyakitiku. Sifatnya sangat
5: jauh dari
4: emosional. Mulutnya
5: tidak pernah
4: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
5: tidak pernah
4: memukulku. Kakinya
5: tidak pernah
4: menendangku. Karena baginya kekerasan
5: tidak akan
4: menyelesaikan masalah.
6: Hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina, nih jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

0: Berhenti kau tebang pohon di sini. Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, aduh tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku kene. Kidang kimawan hati ni nong maling.
0: Satu, dua. Allah kebun yang do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur subur kerja aduh. Ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, madi liak muat lagi susi.
1: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakannya ageng dia lah. Nyaga ecak-ecak ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.

Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesenggiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya di hadapan

Tara Rajaniti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.

0: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Profat FM, suara budaya Lampung.

0: seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
1: Baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya, mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria, memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Pak Muari, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal memastikan perbaikan ekosistem dapur SPPG untuk memperbaiki kualitas program MBG di wilayah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung ini masih butuh program MBG karena konsumsi protein Lampung masih nomor 5 terbawah secara nasional, sehingga sumber daya manusia masih membutuhkan program MBG untuk perbaikan gizi. Dengan telah berjalannya program MBG, maka dipastikan akan ada perbaikan ekosistem dapur SPPG di wilayah Provinsi Lampung. Perbaikan ekosistem dapur SPPG program MBG tersebut dilakukan salah satunya dengan mengintegrasikannya dengan BUMDes, koperasi dan UMKM yang ada di desa. Kemudian harus mendorong peran serta dari masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Program MBG menjadi alat untuk menumbuhkan ekonomi desa melalui terserapnya komoditas pangan, adanya kenaikan harga jual komoditas pangan di tingkat petani, dan adanya penyerapan tenaga kerja di dalamnya. Beranjak mit informasi Saibari, pengelola desa wisata Penglipuran di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, berupaya menggaet kunjungan wisatawan dengan menyasar wisatawan domestik atau wisdom di periode libur sekolah, antara lain penyelenggaraan Penglipuran Village Festival 2026. Penglipuran Village Festival pada tanggal 9 hingga 11 Juli ditargetkan 3.000 hingga 4.000 wisatawan datang per hari, dan seperti hari biasa didominasi oleh wisatawan domestik. Wisatawan paling membludak datang pada hari pertama karena di hari itu akan berlangsung tarian massal di tengah jalan desa oleh ratusan penari yang menjadi ciri khas Penglipuran. Setelah atraksi penari, masyarakat desa akan menghadirkan parade gebogan. Total dalam sehari 150 hingga 200 orang akan terlibat. Pengelola desa wisata Penglipuran menjelaskan dengan memanfaatkan sisa libur panjang, diharapkan wisatawan menghabiskan seluruh liburnya di desa berpredikat desa terbersih oleh UNWTO tersebut. Untuk memuaskan wisatawan yang menghabiskan liburnya mengikuti rangkaian Penglipuran Village Festival 2026, masyarakat desa menyiapkan berbagai rangkaian acara.

berkaitan dengan pariwisata inklusif, berkelanjutan, dan regeneratif. Penglipuran Village Festival hendak mendorong wisatawan terlibat lebih banyak dalam memberikan manfaat ke desa, tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, terbukti selama festival tidak dilakukan perubahan harga untuk masuk. Demikian Wakca jam 6, Mula Putunggadi Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung masih bersama kami di pagi hari ini, edisi hari Selasa ya, tanggal 23 Juni 2026. Dan Amalia menemani Minat Muakhi di Helauni Pagi Hani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

Lamwari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai merendup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

nunggu kenyit diengok luwet. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

Selamat pagi minak wahi indai kanca sunyi ni papun jenganan kuti haduku ku libur sekula minak wahi yo ganta pastine suasana injuk ni gegoh api yo jadi lebih santai ya anjak biasa ni kidang buat minak wahi ni yang barangkali masih bekerja ya tetap bekerja gitu kan ataupun juga jualan atau berkebun atau bahkan mengurus rumah gitu ya atau barangkali yang saat ini sedang dalam perjalanan semangatnya jangan kendor ya minak muahi jangan karena liburan gitu kan semangatnya juga ikut libur gitu minak muahi ya jadi minak muahi bisa menjadikan pagi ini sebagai awal yang baik ya untuk menjalani hari-hari yang produktif dan tentunya menyenangkan dan tentunya program 4 akan terus menemani aktivitas minak muahi dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Scroll, like, comment dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
2: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
1: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
3: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
1: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

Masih bersama Amalia Minakmuahi di Helauni Pagi Khani. Informasi di Pagi Khani Sinji, pemerintah Provinsi Lampung ini memperkuat upaya penanganan sampah melalui kolaborasi dengan Yayasan Bumi dan Kita serta Global Green Growth Institute Indonesia atau GGGI. Nah, langkah tersebut Minakmuahi dibahas dalam pertemuan antara Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dengan perwakilan kedua lembaga pada hari Senin kemarin. Ya, pertemuan tersebut membahas sinergi reaktivasi tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle terintegrasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi sirkular dan upaya mewujudkan Lampung yang bersih, hijau, dan tentunya juga berdaya saing. Wakil Gubernur Lampung menegaskan bahwa persoalan sampah di Lampung ini sudah menjadi isu serius yang memang membutuhkan solusi komprehensif, termasuk melalui pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah menjadi energi, ya. Dan cita-cita dari Provinsi Lampung ini adalah mewujudkan waste to energy pada tahun 2029, karena pengelolaan sampah itu memang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan juga kota, tapi pemerintah Provinsi Lampung juga tetap punya ruang, ya Minakmuahi, untuk melakukan intervensi termasuk dalam mendorong optimalisasi tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan juga recycle yang selama ini belum berfungsi maksimal karena minimnya pendampingan kepada masyarakat. Nah, reaktivasi tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan juga recycle ini menjadi salah satu langkah strategis, ya Minakmuahi, untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah dari hulu. Selain mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir atau TPA, program ini juga diharapkan mampu, ya, meningkatkan nilai ekonomi dari sampah melalui konsep ekonomi sirkular. Dalam pertemuan itu juga dibahas skema kolaborasi multi pihak, ya Minakmuahi, dan tentunya melalui kolaborasi tersebut Lampung juga diharapkan bisa memperoleh berbagai manfaat, mulai dari peningkatan potensi pendapatan asli daerah, kemudian juga memperpanjang usia operasional tempat pemrosesan akhir, hingga menjadi daerah percontohan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di Indonesia. Pemerintah Provinsi Lampung sebelumnya sudah menjalin kerjasama dengan Danantara dalam pengembangan pengelolaan sampah yang saat ini mencakup Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur. Program tersebut diharapkan bisa diperluas ke 12 kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Lampung. Gubernur Lampung juga memberikan perhatian khusus, ya Minakmuahi, terhadap target pembangunan fasilitas waste to energy pada tahun 2029 yang juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Dan untuk mendukung target tersebut, Pemprov Lampung juga akan menyiapkan sejumlah lokasi potensial yang akan dibahas lebih lanjut bersama para mitra. Kemudian selain pembangunan infrastruktur dan juga pemanfaatan teknologi, Wakil Gubernur Lampung juga menilai edukasi masyarakat tentunya menjadi faktor penting, ya Minakmuahi, dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Karena persoalan sampah ini bermula dari tingkat rumah tangga, jadi perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan juga mengelola sampah tentunya menjadi kunci keberhasilan program ini. Kurangnya pemahaman dan pendampingan selama ini menjadi salah satu penyebab, ya, belum optimalnya pemanfaatan sejumlah tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan juga recycle yang memang sudah dibangun. Karena itu, pemerintah Provinsi Lampung juga menyambut baik kehadiran Bumi Kita yang selama ini juga aktif, ya, dalam edukasi tentang lingkungan dan juga pengelolaan sampah. Dan juga ada Global Green Growth Institute Indonesia atau GGGI
yang memang juga punya pengalaman yang cukup banyak gitu Minak Muwaki ya, dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau dan juga rendah karbon di Indonesia. Tentunya dengan melalui kolaborasi tersebut ya, Pemprov Lampung juga berharap pengelolaan sampah itu nggak cuma mampu mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga bisa menciptakan nilai ekonomi baru yang berkelanjutan bagi masyarakat, serta mendukung terwujudnya Lampung yang bersih, hijau, dan tentunya berdaya saing.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
2: Makanya kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
1: Oh, gitu ya.
3: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam pitu.
2: Mina Muari Perum Bulog Cabang Lampung Selatan menjamin ketersediaan minyak goreng rakyat merek minyak kita di pasaran tetap aman guna memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah setempat. Pimpinan Perum Bulog Cabang Lampung Selatan mengatakan pihaknya terus melakukan distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional, toko pangan dan jaringan pengecer untuk memastikan pasokan tetap tersedia serta mudah diakses oleh masyarakat. Bulog berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan termasuk minyak goreng rakyat agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Beranjak mit informasi saya Bari, Wali Kota Cirebon mengatakan Festival Serabi di Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat sebagai salah satu upaya memperkuat pelestarian kuliner tradisional sekaligus mendorong pengembangan ekonomi pelaku UMKM di daerah tersebut. Kuliner Serabi tidak hanya memiliki cita rasa khas, melainkan mengandung nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Cirebon. Menurutnya, penyelenggaraan Festival Serabi menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga warisan kuliner agar tetap dikenal dan relevan di tengah perkembangan zaman. Festival Serabi ini merupakan bentuk penghargaan terhadap kekayaan kuliner tradisional. Serabi bukan hanya makanan khas, tetapi mengandung nilai kesabaran, ketekunan, dan juga kebersamaan. Pelestarian kuliner tradisional ini memiliki dampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor kuliner. Ia juga mengapresiasi inisiatif Kecamatan Kesambi yang menjadikan Festival Serabi sebagai bagian dari rangkaian hari jadi ke-599 Kota Cirebon. Ia menilai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kuliner tradisional masih memiliki ruang untuk terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Demikian Wakca Jam Pitu, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.